I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I'm going to go to the next one.

0: Sini. Yang ni pun Kak Tipa tahu. Tengok betapa prihatinnya saya sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayak, lepas ni Kak Tipa tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipa.
1: Betul ke ni Kak Tipa? Macam tak percaya je.
0: Maksud Kak Tipa tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha, Daya, mari sini Kak Tipa tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu. Kecemasan.
1: Kenapa Dayan? Ada pencuri ke?
0: Bendera yang saya pasang dah hilang.
2: Saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
0: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
1: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
2: Apa? Kau jangan main-main tau, Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
0: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
2: Ha, saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
1: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
0: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukankah kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syak wasangka? Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
2: Kak Tipa, kau ada ambil bendera kami?
0: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Ha, bolehlah saya tumpang senang.
1: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
0: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak ada kat sini.
2: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Kak Tipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
1: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
0: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
1: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar tu mudah hilang. 3 kali kita pusing tempat yang sama, Kak Tipa. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
2: Kak Tipa, buang masa aja kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
0: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang.

0: je ada kerja.
1: Ish, kamu semua diam. Ikut je Kak Tipah. Ha, dia dekat tapi jauh. Ha, tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Eh, bukan. Ini bau... bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipah?
1: Saya terlupa nak tutup api masak lombak masa nak keluar tadi. Aduh.
3: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
0: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
3: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
0: Mulai hari ni kita kembali macam dulu. Betul tak Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
3: Apa maksud kau tu Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kerjakan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
0: Dah-dahlah tu Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Eh, mana boleh. Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
3: Eh, lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Nah, bertambah lagi satu kerja.
2: Ha, kerja apa? Saya tak faham.
3: Pensyarah tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
1: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam stor Cik Salma.
0: Apa? Cik Salma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Eh, sabar, sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Salma, kami nak tanya. Kenapa bendera kami ada dalam stor? Kenapa Cik Salma buat macam tu?
3: Sampai hati Cik Salma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ini untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
0: Aduh, Cik Salma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
3: Tengok, bendera ni kotor sudah, terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
0: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
0: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi, saya bawa ke sini untuk kenangan.
3: Tenunan asli? Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi, saya bimbang. Ada orang yang akan curi nanti.
2: Awak semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
3: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyala.
3: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
5: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Betul Kak Tipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
3: Eh, kau pun apa kurangnya Sanjit? Muka je nampak macam garang. Tapi, takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Sungguh megah bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk lusi dan jahitan dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
3: Tidaklah Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
0: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lusi, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
3: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
0: Betul ke, Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
1: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang, mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
3: Menang-menang apa, Kak Tipa?
1: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan menang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
0: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
3: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Sama untuk muruku.
1: Wah, kamu bertiga. Gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi. Sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita, jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
3: Bukan saya mengejar molek. Saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek. Saya mengharap budi bahasa.
1: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
3: Mestilah. Tengoklah. Siapa sifu saya?
4: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan buat kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
6: Setuju.
0: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
0: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini? Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah dijarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai angkara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seiasa kata yang dirobek duka. Bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula. Puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
3: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah pun dapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
0: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
2: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
6: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni, biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
2: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
4: Saya Natia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
3: Saya Fanani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
0: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
5: Hai, saya Rob dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Pas menemani anda lagi dalam ruangan hemoh-hemoh. Ha, kita enjoy kapal simpuai. Baiklah, sementara tadi anda mendengarkan drama Seteguh Jalur. Semoga drama itu menjadi pengajaran untuk kita semua dan juga teladan untuk kita semua mengenang jasa kemerdekaan. Jadi baiklah, macam biasa hari ini ada 80-90-an. Jadi terus layan, terus dengarkan Perlis FM serasi dengan ku. Cool.

0: Ya, baiklah. Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Pas mana-mana anda lagi. Di jam yang kedua dah pada pukul 3:06 petang. Alhamdulillah, masih lagi bernafas, masih lagi segar di dalam ruangan hemo-hemo kita enjoy kapas sempoi. Jadi macam biasa, pada pukul 3:15 petang, kita akan ke ruangan apa tu? Ruangan 80-90 high, yang mana kita akan live di Facebook dan juga buat pendengar dekat luar sana ingin berkongsikan lagu-lagu pilihan anda 80 dan juga 90 di ruangan konti WhatsApp kita pun boleh. Untuk konti WhatsApp kita boleh teruskan 0174541688. Fast ulang sekali lagi, 0174541688. Boleh kongsikan lagu-lagu pilihan anda 80 dan juga 90-an, yang semestinya lagu-lagu jiwang karat zaman-zaman karat lentok dulu, baling-baling surat kan. Ha-ha. Jadi boleh dah bagi dekat Fas lagu-lagu, dan Fas pun dah dapat dah daripada pendengar yang daripada mana ni. Sagi Fas akan baca sebentar saja lagi, dan juga kita akan live di Facebook Perlis FM. Jangan lupa tinggalkan di ruangan komen di Facebook Perlis FM. Jadi Fas nak putarkan lagu lah daripada pendengar kita ni, lagu pembukaan untuk ruangan 80-90-an. Tapi tak apa, sebentar saja lagi Fas akan putarkan lagu tu. Jadi kita terus layan sahaja dengan lagu-lagu pilihan anda, lagu-lagu yang menggamit kenangan 80-90-an. Okey, terus layan Perlis FM serasi dengan ku.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

oleh SFM Serasi dengan ku di 102.9 MHz. Haha. Jadi kita akan live di Facebook sebentar saja lagi. Okey, Fas ada dah daripada pendengar kita di konti WhatsApp kita, tak apalah Fas baca dah. Daripada Abang Ahmad Zudi dari Terengganu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam buat Abang Zudi. Nak request lagu lah, iaitu lagu Kitalah Yang Merasa, penyanyi Masyai Hai. Thank you DJ. Ya, kita akan putarkan sebentar saja lagi. Jadi terus sahaja mendengarkan frekuensi 102.9 MHz, terus melekat di dalam hati anda semua, dan juga terus layan Play FM Suras.

Ya, baiklah, itu tadi lagu Koboyoto, ha? Koi Bitoyo, ha? Minta maaf, Mayumi Heisuwa. Permintaan daripada pendengar kita di Facebook. Aha, Fas nak baca sikit daripada Facebook kita juga. Ada pendengar-pendengar kat luar sana yang memberi kiriman dan juga lagu-lagu pilihan mereka. Ha, daripada Amirul Anwar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang dan selamat bertugas DJ Fas. Hai, hai, hai. Layan je, Police FM 80-90. Keliar, bahang. Lagu nak minta terbaik padu radu. Okey, kita akan putarkan sebentar lagi lagu-lagu Diff Jeep Gypsy. Ha. Assalamualaikum, Angah Hizan sentiasa ada di ruangan ruangan 80-90-an. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Merdeka DJ Fas yang manis. Fai seorang ya. Ha, hari ini seorang. Ya, nak minta lagu kita dah putarkan tadi, iaitu lagu Koi Bitoyo Mayumi. Jadi daripada Kak Norizah pun ada, assalamualaikum Fas, selamat petang dan selamat bertugas seorang ke petang ni. Jom kita layan 80-90-an. Yo, Fas seorang je hari ni. Jadi aku-aku semua kat luar sana bolehlah teman Fas pada petang ni 80-90-an. Okey, kita layan dengan lagu permintaan daripada pendengar kita, itu Kak Ayuni daripada Kangyang, nak minta lagu Cendrawasih Chris. Jadi baiklah, kita putarkan lagu pilihan anda semua. Terus layan Play FM serasi dengan ku.

Baiklah, Praise FM serasi denganku. Alhamdulillah kita sudah sampai di jam yang ketiga, 4:06 minit petang. Alhamdulillah, dari jam yang ketiga dah Fas menemani anda dalam ruangan hemoi-hemoi kita enjoy kapas sempoi. Jadi, baiklah, untuk panduan kita bersama juga pada pukul 4:26 minit petang, untuk panduan kita bersama solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis pada pukul 4:26 minit petang dan juga 4:30 minit petang, kita akan ikuti ke berita Perlis FM. Jadi terus layan, terus setia, jadikan frekuensi 102.9 menjadi frekuensi pilihan nombor 1 anda semua. Terus layan Perlis FM serasi denganku. Baiklah, dengan lagu dia, Fauziah Latif, daripada Akak Hamidah. Kita terus layan

Ana, nama Rasma Saad, Abdul Aziz, Zainal Ayub, Pak Su Omar, daripada Kak Anga Izan juga, terima kasih dan meninggalkan di ruangan-ruangan komen dan juga lagu-lagu 80-90-an pilihan anda semua. Dan juga diucapkan terima kasih juga di konti WhatsApp kita daripada Akak Farida, Cik Firdaus, daripada Muhammad Depi, daripada siapa lagi, Mak Chang dan semuanya, terima kasih juga memberikan lagu-lagu pilihan anda semua. Jadi terus layan, dan juga pada pukul 4.26 minit petang kita akan solat fardu solat asar bagi seluruh negeri Perlis, dan juga pukul 4.30 petang nanti kita akan ikuti ke berita Perlis FM. Jadi terus layan Perlis FM, serasi dengan ku.

Boleh FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Ha, kita sudah sampai di penghujung untuk ruangan 80 dan juga 90-an. Alhamdulillah, sekejap saja masa no. Baru tadi buat live. Lepas tu ni dah nak habis dah di Facebook. Jadi kita Fas nak ucapkan terima kasih buat pendengar-pendengar kat luar

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Nak tanya satu lagi hari ni. Kita ni sebagai bapak ni Ustaz, hari-hari pesan kat anak-anak, cik makan tangan kanan, cik jangan makan tangan kiri, nanti makan dengan setan. Tu nak tanya Ustaz, betul kata duk abang tu, betul ke setan makan tangan kiri ni Ustaz?
3: Okey, yang pertama, saya pun tak pernah tengok syaitan. Kita semua tak pernah tengok syaitan. Itu yang pertama. Tak tahu lah kot, DJ Sazali pernah jumpa ke tak tahu lah. Alam lah, kita tak pernah tengok syaitan dalam bentuk dia yang asal. Jadi kita nak tahu dia makan dengan kanan kiri ke kanan syaitan ni, Nabi yang habang kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sendiri sebut, fa'inna syaitan yakulu bishimalihi. Nabi kata sesungguhnya syaitan itu, dia makan menggunakan anggota kiri dia. Maksudnya tangan kiri dia lah. Jadi kalau kita ni makan dengan tangan kiri, kita ibarat macam kita dah ikut apa yang syaitan buat. Sedangkan syaitan tu musuh kita. Kalau kita ni ada musuh, kita tak akan tiru apa musuh kita buat. Contohnya kita katakan, selalu benda ni orang perempuan lah jadi. Kalau dia tengok musuh dia pakai baju warna sama dia, dia pun dah gelabah dah hari tu. Asal macam nak tukar nama pakai warna yang sama. Kita ni kalau musuh kita ni syaitan, dia makan dengan kiri, kita pun naklah berbeza dengan dia. Jadi sunnah Nabi ni, kalau Nabi kata, makan kita ni sepatutnya manusia ni, kul bi yaminik, makan guna tangan kanan. Sebab apa? Jangan kita tiru syaitan. Dia makan bishimalihi, tangan kiri. Jadi betul lah apa kita abang kat anak-anak ke semua, makan dengan kanan sunnah Nabi. Kalau tangan kiri, macam syaitan. Syaitan makan dengan kiri.
2: Dengar tu cik, Ustaz dah pesan, makan tangan kanan, jangan tangan kiri cik dah.
4: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa, ayat 103.
5: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Fatin Farzana Muhammad Depi dalam berita Perlis FM. Rakyat yang benar-benar merdeka ialah mereka yang mampu berfikir secara matang dan beretika serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Justru Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai menyeru rakyat negeri Perlis khususnya generasi muda agar terus menuntut ilmu, menguasai kemahiran baru dan membina jati diri serta memelihara nilai agama dan budaya yang menjadi warisan. Baginda percaya ilmu tanpa akhlak tidak akan melahirkan insan sempurna, manakala kemajuan tanpa integriti tidak akan menjamin kesejahteraan yang berkekalan. Jadilah generasi berilmu, berkemahiran, berakhlak dan berintegriti serta bersedia menyumbang kepada kemajuan Perlis dan Malaysia. Demikian titah baginda sempena majlis sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri di Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Berangkat sama Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauzia Almarhum Tengku Abdul Rashid. Turut berangkat Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Al-Kashah Khalil dan Ananda Puteri Kedua Baginda berdua Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulai. Sementara itu, sambutan kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui pembinaan ekonomi lebih ukuh melibatkan beberapa penumpuan khusus. Menteri Besar Abu Bakar Hamzah berkata, Perlis ketika ini sedang bergerak ke hadapan dengan agenda pembangunan yang memberi tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi, pelaburan, infrastruktur, pertanian moden, pelancongan, pendidikan dan pembangunan modal insan. Kerajaan negeri berhasrat menjadikan Perlis bukan sahaja dikenali sebagai negeri aman dan sejahtera, namun turut mempunyai ekonomi dinamik, peluang pekerjaan yang lebih baik dan masa depan yang diyakini generasi muda. Kemerdekaan juga membolehkan rakyat menerima perkhidmatan kerajaan lebih cekap, telus, penuh integriti dan berkesan, dan atas sebab itu, kerajaan negeri akan sentiasa memberikan perhatian kepada usaha penambahbaikan berterusan supaya sistem penyampaian perkhidmatan terbaik dapat disediakan kepada rakyat. Sambutan Malam Merdeka tidak menghalam JSPT IPK Perlis daripada terus melaksanakan penguatkuasaan bagi membanteras kegiatan Lumba Haram. Melalui Ops Motosikal Samsin Jalanan Skuad 42, dua lelaki tempatan berusia 20 dan 21 tahun telah ditahan selepas dikesan melakukan aksi Lumba Haram dan menunggang secara melulu serta berbahaya di sekitar pesisir pantai Kuala Perlis. Kedua-dua suspek dikesan berlumba sesama sendiri, melakukan aksi zigzag, memotong antara satu sama lain serta menunggang kepada kelajuan tinggi di jalan awam. Hasil operasi pasukan telah membuat dua tangkapan, menyita dua buah motosikal serta mengeluarkan 17 keping saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. JSPT Perlis akan terus mempergiat operasi dan penguatkuasaan bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya sentiasa terpelihara. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai berkenan menyempurnakan majlis penyampaian hadiah dan santapan malam sempena Royal Perlis Celebration Golf 2026 anjuran Kelab Golf Putra KGP Perlis. Kejohanan yang disertai 120 pemain golf itu dimenangi oleh Nazmi Sabu sebagai juara keseluruhan, Muhammad Syaiful Saidin, Medal A, Hassan Rejab, Medal B, Lieutenant Colonel Abdullah Kai Saidi, VIP dan Lieutenant Colonel Zulkifli Ahmad, Senior. Tuanku Syed Sirajuddin berkenan mengurniakan hadiah kepada juara keseluruhan, manakala Tuanku Syed Faizuddin Putra
kepada semua para pemenang bagi kategori Medal A, yang mana Muhammad Fahimi Musa memperoleh tempat kedua dan Syamsuddin Muhammad pula di tempat yang ketiga. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya, tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Malaysia. Tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa. Tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Ku lihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar Jalur Gemilang.

Alhamdulillah kita sudah sampai di jam yang ketiga lagi pada pukul 4.43 minit petang. Dan juga azan pun dah sudah, Alhamdulillah. Dan juga terima kasih buat pendengar dekat luar sana yang masih lagi setia bersama Fas dalam ruangan Himo-Himo Kita Enjoy Kapok Sempoi. Jadi macam tadi Fas ada cakap, pelbagai perkongsian dan juga info-info yang menarik yang Fas ingin kongsikan kepada anda semua. Iaitu mengenai program Jelajah Farmasi Komuniti dan Pembangunan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis tahun 2026. Penyertaan Perlis Farmasi Run juga diadakan. Iaitu bermula sehingga 19 September hari Sabtu ni, iaitu warga Perlis yang mana yang duduk di Perlis yang ingin menyertai program Jelajah Farmasi ataupun Komuniti dan Sambutan Hari Farmasi Sedunia Negeri Perlis, Anjuran Bahagian Perkhidmatan Farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Farmasi Malaysia Cawangan Kedah Perlis. Jadi program ini dianjurkan adalah untuk memastikan ataupun nak bagi anda semua tahu mengenai ubat-ubatan dan juga penggunaan ubat secara sihat. Itu pada tarikh 19 September 2026 hari Sabtu ni, 8 pagi sehingga pukul 4 petang, bertempat di Dewan Besar Felda Cupin Kangak, Felda Cupin Perlis. Yang menarik juga diadakan Perlis Farmasi Run dan juga penyertaan dalam dua kategori, ada 5 km dan juga 10 km. Yang mana yang lari jarak jauh tu bolehlah pergi ke 10 km. Manalah tahu dapat mengurangkan lagi tekanan anda semua. Jadi terus layan dengan Fas, masih lagi setia dengan Fas sampai ke akhir rancangan kita di ruangan Himo-Himo Kita Enjoy Kapas Sempoi. Jadi pukul 5 nanti kita akan ikuti ke berita nasional. Perlis FM, serasi dengan ku.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Si Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kerajaan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS, ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan kepada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi budi madani, budi 95 dan budi diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan budi diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kudu yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat kepada 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancangkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzal Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Rosya Syarosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita orang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Untuk bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPO di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Sabarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Seri K iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPO mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan maupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata, kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

beza kaum, agama dan budaya. Kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Kita sudah sampai di jam yang keempat dalam edisi Isnin 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah, berbagai perkongsian, berbagai info yang menarik yang Fas kongsikan tadi, dan juga terima kasih buat pendengar yang mana yang berkongsikan di ruangan komen di Facebook kita tadi, dan juga yang meninggalkan di komen di konti WhatsApp kita tadi juga diucapkan terima kasih, dan juga yang mendengarkan kita di RTM Click juga terima kasih kerana menjadikan stadium frekuensi 102.9 MHz ni Perlis FM sebagai stesen radio nombor satu pilihan anda semua. Okey, jadi baiklah saudara muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita ikuti untuk rancangan Al-Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. حاضرين dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada minggu lepas kita membahaskan tentang bab yang baru, iaitulah tentang salatul khauf, tentang salat yang dilakukan dalam keadaan ketakutan. Solat ini ditunaikan semasa perang, seperti yang telah kita syarahkan sebelum ini. Dan kita telah beritahu bahawasanya demikian Allah Azza wa Jalla telah memperuntukkan syariatnya kepada hamba-hambanya di dalam berbagai keadaan. Di dalam keadaan mereka senang,

dalam keadaan mereka musafir, dalam keadaan mereka ketakutan. Ada kifiat-kifiat yang memudahkan urusan mereka. Walaupun jihad merupakan perintah Allah Jalla wa'ala, Allah yang memerintahkan kita berjihad mempertahankan agamanya. Namun apabila pertempuran berlaku, Allah menyuruh untuk kita mengambil langkah-langkah mempertahankan diri. Allah tidak jadikan orang-orang yang berjihad pada jalannya kebal, atau jika diserang oleh musuh maka musuh tak mampu untuk menyerangnya kerana mereka sedang berada di jalan Allah. Halnya tidak demikian rupa. Bahkan perkataan jihad itu sendiri bermaksud jahada, daripada jahada yakni kesungguhan. Seseorang yang telah memberikan keseluruhan ataupun sebahagian daripada kesungguhannya untuk menjadikan kalimah Allah yang paling tinggi. Dan orang yang berjihad, ada yang mati, ada yang cedera. Sekalipun Nabi SAW ada bersama dengan mereka di dalam peperangan Uhud umpamanya, orang yang Nabi sayang mati syahid. Tak ada Nabi kata besok kita nak perang Badar ataupun Uhud, maka hari ini aku turunkan bacaan-bacaan tertentu supaya apabila musuh datang mereka tak nampak kita, ataupun kalau pedang tikam kita tak akan lut, kita akan menjadi kebal. Tak berlaku. Hatta pada Nabi SAW yang turun kepadanya ayat Al-Quran, tak berlaku. Cedera baginda, patah giginya, luka pipinya, mati Hamzah syahid. Allah kata wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jangan kamu merasa hina di atas apa yang dilakukan oleh kaum itu, Quraisy, musuh-musuh Islam. Jika kamu merasa sakit, mereka juga merasa sakit. Tapi kamu mengharapkan daripada Allah apa yang mereka itu tidak harapkan. Telah gugur para sahabat radhiyallahu anhum. Hatta orang-orang yang tangkas hebat macam Khalid Ibnul Walid, badannya penuh dengan luka-luka dan kesan tikaman senjata. Menunjukkan cerita kononnya bila orang tu berjihad pada jalan Allah boleh duk terbang seperti mana kononnya orang Melayu dulu boleh terbang, dan orang Cina mari daripada China pun mari belajar macam mana nak terbang. Ini semua berlebih-lebihan. Sekarang ni ada grup kumpulan nak mengangkat bangsa Melayu. Kita tak ada masalah lah kalau nak angkat orang Islam, tapi jangan berlebih-lebihan nak mengangkat. Kadang-kadang exaggerate cerita. Orang Melayu dahulu tak perlu kerih lekuk, tak perlu buat ketuk, picit dengan jari saja boleh jadi lekuk-lekuk keris. Mungkin kot ada satu dua orang kot Allah mustajab, tapi yang lain tu tak adalah. Adalah juga tukang kerihnya. Idea kalau cerita tentang orang Melayu
nak bagi orang Melayu bersemangat Islam seperti mana orang-orang terdahulu itu kuat Islamnya, bagus. Tapi dengan cerita yang betul. Tapi sekadar nak berbangga-bangga dengan tak ada apa, saja nak cerita, inilah kehebatan kami. Itu tafakhur, yakni berbangga-bangga yang tidak memberikan manfaat. Apatah lagi dengan cerita yang tidak benar. Allah sebut dalam Al-Quran, wa tilka ummatun qad tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Dua kali Allah ulang Al-Quran. Bila Allah cerita tentang para nabi alaihi wassalatu wassalam yang hebat dengan doa mereka yang mustajab, dengan kejadian-kejadian luar biasa, Allah kata tilka ummatun qad khalat, yang demikian itulah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, bagi mereka apa yang mereka buat, bagi kamu apa yang kamu buat. Wa la tusaluna amma kanu ya'malun, dan kamu tak ditanya tentang apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat, pahala untuk mereka. Kamu nak cemerlang, kamu kena sendiri. Kalau itu konsepnya, bagus. Tapi sekadar nak cerita, mari tokoh tambah cerita-cerita yang tak benar, itu tidak memberi manfaat. Nabi SAW berjihad dan menghadapi medan jihad, dan syariat diturunkan untuk takayyuf menghadapi suasana itu. Pada minggu lepas kita telah bahaskan cara solat. Ada orang beritahu saya dia tak dapat tangkap cara sembahyang tu. Dia kata dia tak boleh follow sebab mungkin cepat ke apa. Saya nak ulang sikit cara yang lepas supaya nak, sebelum nak sambung cara yang baru. Dalam hadis Salih bin Khawwat tabi'i, yang mengambil mungkin daripada bapaknya Khawwat, dia cerita cara Nabi SAW solat. Saya nak simpulkan supaya tuan-tuan faham solat tu dulu. Kok ada yang tak faham, sebahagian dah faham. Saya akan sebut contoh ataupun cara suasana, nak bagi tuan-tuan nampak macam mana solat itu dilakukan. Cara yang pertama, cara ini disetujui ataupun diutamakan oleh jumhur para ulama. Pasal solat khauf ni banyak cara disebut, sebahagian sampai berbelas-belas cara ditafsirkan oleh para ulama. Cara yang paling mudah iaitu pertama dibahagikan dua grup tentera. Nak mudah kita faham, grup A, grup B. Grup A akan solat bersama dengan imam, sementara grup B menjaga keadaan, bawa senjata, jaga sempadan keadaan. Grup yang nak sembahyang pun bawa senjata juga, takut nanti diserang. Tak ada kalau orang tengah sembahyang bila serang kebal, tak ada. Jadi dua kumpulan dibahagikan. Ketika kumpulan yang pertama solat, kumpulan yang kedua sedang mengawal. Okey, itu suasana lalu, ada dua kumpulan. Bagaimana cara solat mereka? Simple saja cara solat mereka. Ini kita ambil solat dalam keadaan dua rakaat. Biasanya tentera mereka dalam medan peperangan, mereka musafir. Kerana riwayat dua rakaat ini, kerana Nabi ketika di dalam peperangan itu mereka musafir. Jadi kalau tak musafir, empat rakaat lah. Kita ambil yang dua rakaat. Praktikalnya kalau empat nanti sama juga. Bagaimana baginda solat dengan mereka? Pertama,
imam. Siapa jadi imam? Nabi SAW. Nabi tak buat cara semayang yang mungkin kalau kita fikir, grup pertama dulu semayang, lepas tu grup kedua pula semayang. Imam lain lah. Kan ini imam yang pertama, grup pertama. Saat lagi mai habis grup pertama selesai, pi buat kawalan, grup yang sedang buat kawalan, mari semayang geng mereka pula dengan imam lain. Itu mudah lah. Itu mungkin macam biasa orang nak buat. Geng hampa lu pergi semayang, lepas tu tukar. Macam suasana biasa. Tapi Nabi tak buat begitu. Kerana Nabi mahu semua orang semayang, salat di belakang Nabi, di belakang imam, di belakang Nabi. Kerana semua orang nak salat di belakang Nabi SAW. And that also showing the prophet leadership, kepimpinan Nabi SAW. Leader, semua anak buah dia semayang di belakang dia. Itu juga mungkin panglima perang bila mereka berada di medan perang. Semua orang berasa tak boleh ada dua kumpulan. Kami geng B, hampa geng A. Tak ada. Only one team. Satu kumpulan saja. Jadi bagaimana semangat, cuba kita lihat wisdom, hikmah behind amalan-amalan ini. Macam mana Islam nak supaya apabila hadapi musuh, one team, satu saja. Tak berpecah. Cuma caranya satu saja, di bawah leader yang sama, tak berpecah. Cuma caranya saja. Jadi cara yang paling mudah dan masyhur ialah kumpulan yang pertama, solat bersama dengan imam. Kumpulan pertama dulu. Sebahagian yang lain kerja apa? Mengawal keadaan. Kawal. Yang ini solat sama imam. Mereka solat bersama dengan imam sama seperti biasa. Imam takbir, mereka takbir. Bila rokok, mereka rokok. Sujud, mereka sujud. Bila rokok, rokok. I'tidal, i'tidar. Kemudian sujud, sujud. Duduk antara dua sujud. Kemudian sujud pula. Kemudian imam bangun. Mereka pun bangun bersama dengan imam. Jadi dapat berapa? Satu? Satu rakaat. Ketika mereka bangun bagi rakaat yang kedua, imam kekal pada rakaat kedua, mereka mufaraqah dengan imam. Mereka berpisah dengan imam. Di mana apa? Habis mereka baca Fatihah cepat-cepat surah kerana mereka dalam peperangan, mereka rokok sendiri, i'tidal sendiri, sujud sendiri, sehinggalah bagi salam sendiri. Sementara imam berdiri, tak rokok lagi, tak sujud lagi. Faham ni? Tuan-tuan faham setakat ni? Bagi salam. Bila bagi salam, habislah mereka dua rakaat. Bila mereka habis, mereka keluar daripada saf dah semua, dah habis solat, pergi ambil tempat untuk mengawal. Yang belum solat, datang solat. Datang solat dalam keadaan imam sedang berdiri. Nabi tak sujud lagi, tak rokok lagi. Duk tunggu no, duk tunggu siapa? Kumpulan kedua masuk. Faham tak ni? Bila kumpulan yang kedua masuk, solatlah mereka duduk di belakang imam. Jadi ada tempoh lah mereka untuk baca apa semua. Barulah mereka pun akan ikut imam. Imam rokok, mereka rokok, imam i'tidal macam biasa. Seolah-olah mereka masuk pada rakaat yang kedua. Bukan seolah-olah, memang masuk pada rakaat kedua. Dan mereka mengikut imam. Jadi mereka dapat ikut imam berapa? Satu rakaat. Ketika imam
duduk untuk tasyahud, tentu panggil tahiyat, imam belum memberi salam. Mereka bangun, sempurnakan satu rakaat lagi. Imam tak bagi salam lagi. Selepas mereka bangun, sampailah mereka pun duduk tahiyat, bangun untuk sempurnakan lagi satu rakaat, kemudian rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, kemudian bangun semula, duduk tahiyat ataupun tasyahud. Faham? Imam tunggu ni. Dah, imam bagi tempoh. Kemudian imam bagi salam, mereka pun bagi salam bersama dengan imam. Faham tak ni tuan-tuan? Itu yang saya sebut pada kuliah yang lepas. Kumpulan yang pertama, mereka ada kelebihan takbir bersama dengan imam. Takbir, takbiratul ihram bersama dengan imam. Tapi mereka bagi salam sendirian, kan? Kumpulan yang kedua, mereka masuk pada rakaat yang kedua, tak sempatlah takbiratul ihram sama imam. Tapi mereka sempat apa? Salam bersama dengan imam. Seolah-olah semua tentera dilayan sama saja. Di belakang satu leadership. Tu kita tengok. Amazing ah. Macam mana agama? Kalau agama ni bikinan orang, manusia yang fikir buat agama, dia tak boleh buat sampai macam-macam benda ni. Bab musafir, bab haji, bab zakat, bab sembahyang, pecahan-pecahan dia. Pikir satu orang boleh pikir nak buat tu. Agama katun yang tak benar boleh ha? Ini dengan bukan syariat, dengan kifiatnya, cara agama yang benar, agama wahyu, agama yang ada Tuhan yang menurunkannya. Sebab tu sepatutnya orang Islam paling ada tanzim, orang Islam yang paling organize. Pasal dalam agama ni everything is organized, tersusun. Jadi kita pun kena pasti tersusun. Nabi susun tentera sampai bab sembahyang pun. Tak, Nabi kata ni hampa mana dan sembahyang dulu. Ada. Iyalah, adalah keadaan, nanti kita akan tengok keadaan-keadaan tertentu sampai sembahyang jadi satu rakaat pun ada. Ha? Tapi intinya itu suasana dia. Zaman perang masa tu, kerana apa? Kerana zaman tu perang, orang langgar, serang. Sekarang mungkin sama juga, pasukan nak kena berjaga sebahagian, sebahagian solat. Kalau nak mudah memang senanglah. Kumpulan pertama solat dengan imam ni ya. Kumpulan kedua solat dengan imam ni, sah juga. Tetapi dia tidak penyatuan, tidak sunnah di bawah leadership pemimpin. Sebab tu general perang tu dia boleh sembahyang bersama dengan tentera dia. Kalau dia pun sembahyang bang tak tentu kalu, kita nak perang pun dia. Ha? Okey, itu satu cara. Cara tadilah yang paling jelas dan paling mudah. Baru kita baca hadis ni. Cara yang kedua. وصلى الله على نبينا محمد والحمد.

Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wan Nur Akhil Zahidah, pemula sukan MC Cilik Bumi PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Polis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Pas mana menemani anda lagi di ruangan hemo-hemoi, kita enjoy kapa simpoi. Ha-ha. Kita sudah sampai di jam yang keempat, 5.43 minit petang. Alhamdulillah cuaca dekat Long Enfas, tengok dekat sini, alhamdulillah mendung-mendung. Agak sejuk ya dekat luar. Jadi walaupun kita nampak mendung-mendung sejuk macam tu, haruslah kita jaga kesihatan kita, pakai mask kalau terlalu teruk disebabkan musim jerebu sekarang ni. Yang fast tengok dekat TV 1 sekarang ni, didapati di Sarawak kadar jerebu semakin teruk di sana. Jadi haraplah rakyat Perlis juga berjaga-jagalah dalam menjaga kesihatan anda semua. Jangan lupa minum air masuk banyak-banyak. Air kosong tu tak kira lah, pagi, petang, malam, minum je banyak-banyak untuk menambahkan sistem imun dalam badan kita. Dan juga terima kasih buat pendengar yang mana yang menghantar kiriman di konti WhatsApp kita sebentar tadi, layan-layan lagu 80-90an, dan juga yang ikuti kita di Facebook Perlis FM juga. Fas ucapkan terima kasih juga menemani Fas dalam ruangan hemo-hemoe. Kita enjoy kapa sempoi ni dari jam 2 petang tadi sehingga pukul 6 petang. Hari ni Fas seorang. Jadi bila seorang-seorang macam ni, dia agak macam sunyi sikit tanpa Kak Bella kita ya. Okey, jadi tak apa, minggu depan Fas ada lagi dalam ruangan hemo-hemoi. Sebentar lagi, sebentar dan nanti kita akan ke cerita orang Perlis juga. Jadi tak apa, kita layan dulu dengan lagu-lagu yang menghiburkan anda pada petang ni, yang mana masih lagi mood bercuti pada bulan kemerdekaan ni. Selamat bercuti ya. Perlis FM, serasi dengan ku dengan lagu-lagu pilihan anda.

0: pelajari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Baiklah, Perlis FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Kita sudah sampai di jam yang keempat. Fas menemani anda di jam yang terakhir. Jadi sampai sini saja untuk penghujung konti Fars berkonti pada hari ini. Yang mana yang dengar Fars berceloteh untuk hari ini, terima kasih buat semua pendengar yang terus setia bersama Perlis FM daripada tadi sampai sekarang, menemani setiap detik, setiap lagu dan juga setiap cerita. Jadi sempena bulan kemerdekaan ini, marilah kita sama-sama menghargai nikmat kebebasan yang kita kecapi. Berbeza latar, berbeza cerita dan juga tetap dalam satu di bawah jalur gemilang. Jadi Fas nak ucapkan kepada semua rakyat Perlis dan juga rakyat Malaysia, selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia. Semoga Malaysia terus aman, makmur dan bersatu. Dan semoga semangat cintakan kepada negara sentiasa hidup di dalam hati kita semua. Jadi Fas undur diri dulu. Terima kasih kerana menjadikan stesen radio Perlis FM ni menjadi stesen radio nombor satu pilihan anda semua. Dan juga akan diambil alih dalam cerita orang Perlis, Muhammad Syah Hashim akan menemani anda dari jam 6 petang sehingga pukul 12 malam nanti. Jadi terima kasih semua. Fas minta maaf sekiranya ada tutur kata ataupun tersalah cakap kepada anda semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam ruangan yang sama, hari yang sama, waktu yang sama. Jadi Perlis FM serasi dengan ku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fas tinggalkan anda dengan lagu Apa Dah Jadi. Sebabkan hari ni ramai orang kahwin, jadi buat mana yang tak kahwin lagi, Fas tinggalkan lagu ini untuk anda. Terus layan Perlis FM serasi dengan ku.

Nyawa ku yang pertama namanya si Jamila. Dekat-dekat rumah baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tija sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tija nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah.

hati wangnya. Putih kuning baik budi, Aisyah namanya. Kedua-dua keluargaku semuanya dah suka. Hai tuan oi, malang nasibku, duitnya tak cukup pula. Melepaslah lagi. Hai lah tuan, sebab tak kena, kena mandi air bunga.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Zahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

Biscuit. Okay, hello, hai, assalamualaikum, selamat petang. Selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang kawan-kawan, apa khabar petang ini? Sihat ya, syukur, alhamdulillah. Kita dapat jumpa lagi pertemuan hari hari Isnin 31 hari bulan Ogos 2026, 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya teman anda lagi hari ini dari sekarang hingga ke pukul 12.30 malam nanti, bertemankan rakan penolong jurutera yang bertugas, Kak Rara dan juga Saroji. Selamat petang, selamat bercuti, salam kemerdekaan yang ke-69 untuk anda semua. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.28 minit malam, dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.38 minit malam, ya. Solat maghrib 7.28 minit malam, isyak pukul 8.38 minit malam. Semoga anda dipermudahkan segala urusan. Ingat, kalau kita permudahkan urusan orang, insyaAllah Tuhan akan permudahkan urusan kita. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum, jaga segala-galanya. Semoga anda diberkati, semoga anda dirahmati. Pertemankan saya 102.9 MHz.

Oke, hari ini Anda ke mana ya? Anda ke mana? Ada yang sibuk dengan majlis majlis kenduri ya. Bawa keluarga jalan-jalan, makan angin ya. Saya tak ke mana-mana. Saya di sini. Di 102.9 MHz. Salam kemerdekaan untuk anda semua.

29 tahun ya kalau kahwin, dapat anak, dapat menantu, dapat cucu. Agak-agak dah boleh cicit tak ya? Dah 69 tahun ya. Selamat petang. Lagu-lagu hiburan petang. Lagu-lagu pilihan nostalgia untuk anda selama sejam hingga ke pukul 7 malam nanti.

Tajam sungguh mata kita mencari kesilapan dan kesalahan orang lain. Tajam sungguh telinga kita untuk mendengar fitnah dan cerita-cerita keburukan pihak yang lain. Rosli Sharif, ya. Kata tajam matanya, ya. Mata ni banyaklah jadi mata lalat. Satu 102.9 MHz. 6:13 minit petang, kita bersama dengan lagu-lagu nostalgia, ya. Pilihan lagu-lagu nostalgia yang popular satu ketika dulu, ya. Siapa ingat lagu ni dari filem apa?

0: macam tu. Kalau boleh tu nak macam tu selebihnya. Kan? Macam tentang law ni, barang duk ke harga ke naik pun kita tak boleh, orang kata apa, sabar. Kan? Kita buat yang mana kita boleh buat.
1: Mungkin Kak Nah boleh kongsikan buat pendengar-pendengar kat sana, siapa yang nak main cari burger yang crispy RM3 pasal ada juga chicken chop ni kan. Macam mana nak cari kedai Kak Nah ni? Ha, boleh kongsikan.
0: Mana-mana yang nak main cuba burger crispy ya, atau dengan chicken chop yang murah macam Kak Nah jual ni, boleh main lah kafe burger Kak Nah, Jalan Taman Bumita, Pok Latih. Kalau dekat kedai ni, pukul 1 sampai pukul 5 sampai habis lah. Kadang-kadang sampai pukul 6. Kalau Khamis, kalau hari Minggu lah maksud tu, hari Khamis sampai hari Ahad tu, Taman Sena malam. 9:30 sampai habis juga.
1: Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak Kak Nah lah sebab sudi bersama, dan kita harapkan perniagaan Kak Nah pun terus maju lah, dan semoga dipermudahkan, dimurahkan rezeki selalu. Jadi terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama dengan kami. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti Kak Nah lah. Baik, assalamualaikum Kak Nah.
2: Salam. Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan pada 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 bulan September 2026, Rabu pukul 3 petang. Bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csem.my.crc2026. Okey, saudara, pukul 6.23 minit petang. Kita masih lagi bersama dengan lagu-lagu pilihan nostalgia selama sejam hingga pukul 7 malam nanti.

0: Haneda Hussein. Di hari persandinganmu ya.
1: Semoga gembira selalu.
0: Selamat petang untuk Taska Ida Perlis. Katanya selamat bertugas. Terima kasih Omar Saban di Melaka ya. Selamat menyambut hari kemerdekaan. Selamat petang juga untuk Yusuf Seman Maria Mariani. Okey, selamat petang untuk anda semua di 102.9 MHz. Saudara, menerusi cerita orang Perlis, sambutan Malam Merdeka tidak menghalang JSPT IPK Perlis daripada terus melaksanakan penguatkuasaan bagi membenteras kegiatan lumbuh haram melalui Ops Motosikal Samseng Jalanan. Samseng Jalanan, skuad 42, dua lelaki tempatan berusia 20 dan 21 tahun telah ditahan selepas dikesan melakukan aksi lumbuh haram dan menunggang secara melulu serta berbahaya di sekitar pesisir pantai Kuala Perlis. Kedua suspek dikesan berlumba sesama sendiri melakukan aksi zigzag memotong antara satu sama lain serta menunggang pada kelajuan tinggi di jalan. Hasil operasi, pasukan telah membuat dua tangkapan, menyita dua buah motosikal serta mengeluarkan 17 keping saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu pilihan nostalgia untuk anda petang ini. Ingat ya, cinta tak boleh dijual beli. Rendang Estorina. 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku. Terus setia di frekuensi ini.

Gendong Esorina, Cinta Tak Dapat Dibeli. Membawa anda ke pukul 6.32 minit petang. Syarul, Waalaikumsalam. Kata Syarul, salam kemerdekaan. Cik Asma, Kak Julia, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, selamat petang juga ya untuk rakan-rakan yang sedang mengikuti 102.9 MHz. Masih bersama dengan lagu-lagu pilihan nostalgia untuk anda petang ini. Lagu ini dirilis pada tahun 1986. Ben Nazan, Stanza Sekeping Hati. Ben Adhan. Danzas Keping Hati 1986, saya tiket 5.

Ben Nazan dengan Stanzas Keping Hati. Saudara masih lagi bersama dengan lagu-lagu pilihan nostalgia untuk anda petang ini di 102.9 MHz. Anda tentu masih lagi ingat lagu ini. 6.38 minit petang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.28 minit malam. Usah bertanya lagi. Masing-masing dah boleh move on. Sabar, sabar.

susah bertanya lagi. Tapi saya nak tanya kan, waktu bersama okey bahagia, bila dah tak bersama, kenapa suka ungkit mengungkiti? Adakah untuk menyakitkan hati ataupun ingin meluahkan rasa tak puas hati sepanjang kehidupan? Apa diungkit-ungkit benda yang lalu kan? Ahmad Khalis. Terima kasih Ahmad Khalis. Selamat datang. Umpan jinak di air tenang. Padah ber-

kasih dan budi bukan mainan. Ya. 15 minit lagi ke pukul 7 malam. Ada yang sedang menanti kepulangan seseorang. Yeet. Oh. Selamat datang juga untuk Yeet.

Alhamdulillah kerana anda dah selamat sampai. Kerana ada seseorang yang sedang menanti kepulangan anda. Yang sedang memandu, terima kasih kerana mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlega-lega di dalam kenderaan anda dan menemani anda sepanjang perjalanan. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu pilihan nostalgia. Everything I do it for you. Brian Adams, Police FM, selamat siang denganku.

Okey, Dr. Sharif, hari ini ingatan manis di bulan September. Besok 1 September. Hari yang terakhir hari ini, 31 hari bulan Ogos. Cepatnya dan pantasnya masa berlalu. 6.54 minit petang. Mentari Merah di Ufuk Timur. 102.9. Selamat petang, selamat beristirahat dan selamat bercuti. Pilihan terbaik anda di frekuensi ini. 102.9 MHz.

Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 180, kutiba alaikum. Allah kata kamu difardukan, kamu diwajibkan, idza hadara ahadakumul maut, apabila seorang daripada kamu hampir mati. Tuhan kata, maksudnya wajib pada kita ni, wajib buat apa? Maksudnya ketika kita hampir mati ni, in taraka khairanil wasiyatu, jika kamu ada meninggalkan harta, Tuhan kata, kamu meninggalkan harta, maka hendaklah kamu membuat wasiat lil walidain, untuk mak ayah kamu, wal aqrabin, kaum kerabat kamu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, itu sebagai suatu kewajipan kepada orang-orang yang bertakwa. Sila pendengar dirahmati Allah sekalian. Apa makna ayat ni, sila pendengar sekalian? Tuhan nak sebut kepada kita, kita difardukan. Maksudnya apabila kita hampir nak mati, kadang mai sakit. Tetapi tengok jenis sakit lah. Kadang sakit tu sesama je. Bila kita wasiat, adik-beradik kita terkejut kan. Cuma ada sakit ni, sakit yang boleh bawa kepada kematian. Wala'ayazubillah. Kadang ada jenis sakit ni, Allahu Akbar, kadang Tuhan uji, nak sembuh balik tu mungkin tak ada ruang. Jadi hak jenis macam ni, kita kena wasiat kepada ahli keluarga kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, isteri ataupun suami ataupun anak-anak kita. Maksudnya orang yang terdekat dengan kita. Wasiat tu Tuhan kata bil ma'ruf, wasiat yang baik. Kadang ada juga wasiat yang tak baik. Hak ni Tuhan suruh kita wasiat dengan wasiat yang baik. Contohnya wasiat yang baik, bila kita hampir nak mati, kita kata kepada anak-anak kita, ni ayah nak mati ni, hampa uruslah jenazah ayah ni, ikut cara Nabi SAW uruskan jenazah baginda. Ni antara yang terbaik. Lepas tu kita wasiat yang baik, kita kata tu, harta-harta yang ayah tinggalkan, hampa ambil lah sikit untuk wakaf kepada mana, komplek anak yatim, kepada mahat tahfiz mana-mana. Ha, kan? Jadi semua ni antara wasiat yang baik. Haqqan al-muttaqin, suatu kewajipan, suatu keperluan kepada orang yang bertakwa, Tuhan kata. Jadi sinar pendengar sekalian, bila kita sebut wasiat ni, wasiat ni sesuatu yang berlainan daripada faraid. Harta yang kita tinggalkan tanpa kita wasiat, 100% tu kita kata sebahagiannya digunakan untuk pengurusan jenazah. Hanya awal lah. Jangan mati-mati tu nak bedak harta tu. Kena guna dulu untuk pengurusan jenazah. Sebahagian harta untuk bayar hutang si mati. Sebahagian harta kena bayar dulu hutang dengan Tuhan. Kalau tak pergi haji lagi, kena bayar untuk haji. Kalau kata puasa ada hutang dengan Tuhan, kena bayar dulu fidyah. Jadi sebelum dibahagikan harta pusaka, kena tengok dulu apa yang si mati wasiat kepada orang hidup. Cuma saya nak sebut di sini sedang persekalian, kadang-kadang wasiat ada beberapa perkara yang Nabi sebut. Antaranya ialah la wasiyata li waris, tidak boleh wasiat kepada waris penerima pusaka. Kita kata anak perempuan kita, anak lelaki kita, isteri kita ataupun suami kita, bila kita mati, mereka penerima pusaka. Ha, kan? Kalau kita kata ni untuk anak sulung, bagi lebih sikit lah, wasiat tu tidak sah. Sebab Nabi kata tidak boleh wasiat kepada waris penerima pusaka. Kalau nak wasiat, kena wasiat contoh macam kita ada anak angkat, kita nak wasiat kepada orang yang tak ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Macam kita ada wasiat untuk bagi wakaf kepada anak yatim, wakaf kepada mahat tahfiz, wakaf kepada masjid, itu wasiat yang dibolehkan. Kemudian juga wasiat juga dia ada garis panduan yang lain, la wasiyata fawqa sulus, tak boleh wasiat lebih 1/3. Contohnya kita ada 3 juta. Contoh. Kan, kalau ada 3 juta, sungguhlah. 3 juta ni, kita tak boleh wasiat lebih daripada 1 juta. Paling banyak 1 juta sahaja. Sebab apa? 2 juta lagi adalah hak kepada waris si mati. Kan, isteri ataupun suami ataupun anak-anak. Waris yang terdekat. Waris terdekat tak ada, barulah waris yang jauh mungkin. Kita kata pak menakan, mak menakan, sepupu ni, semua ni waris yang jauh. Kalau keluarga si mati hak terdekat, tak ada. Jadi ini peringatan kepada kita lah, supaya jangan kita wasiat benda yang lebih daripada yang sepatutnya, menyebabkan anak ataupun penerima pusaka berdendam dengan si mati. Ini yang agama tetapkan. Kecuali kita bagi semasa kita hidup, ini hak kita lah. Sebab bila kita mati, hak kita tu menjadi hak orang yang hidup, yang si mati tinggalkan. Ayat 181, saya dah berdengar sekalian. Faman badalahu ba'dama sami'ah. Kemudian selepas kita wasiat, tiba-tiba orang yang terima wasiat mengubah mana-mana wasiat sesudah ia mendengarnya,
fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Tuhan kata sesungguhnya dosa ditanggung oleh orang yang mengubahnya. Kadang-kadang penerima wasiat ni boleh tahan juga, kadang-kadang dia ubah kan. Hak ni dia ubah macam ni, hak ni dia ubah macam ni untuk kepentingan dia. Tuhan kata siapa yang ubah dia berdosa. Inna Allah sami'un alim. Tuhan kata sesungguhnya Tuhan maha mendengar dan Tuhan maha mengetahui. Jadi orang yang terima amanah, pemegang amanah, dia kena telus dalam dia menerima wasiat. Sebab itulah kadang-kadang kita bolehlah wasiat mana-mana tempat, firma guaman ke, ataupun kita cari orang yang beramanah, kena ada saksi semasa kita wasiat. Dan ayat 182 Tuhan sebut faman khafa min musin janafan aw isma. Tetapi Tuhan kata sesiapa yang terima wasiat ni, dia mengetahui daripada orang yang berwasiat kepada dia janafa, orang hak wasiat ni tak adil. Kan, tak adil macam mana? Dia wasiat dalam perkara yang tak betul. Dia wasiat, oh ni untuk Kak Long ni dapat lebih lah, yang Abang Ngah ni dapat kurang lah. Dia wasiat benda yang tak betul. Au isma, ataupun wasiat yang membawa kepada dosa. Fa aslaha bainahum. Maka penerima wasiat ni, pemegang amanah ni, dia kena islah antara mereka. Maksudnya, ahli keluarga yang terima pusaka, dia tak boleh terima wasiat. Jadi dia boleh ubah suai. Fala isma alaih, Tuhan kata dia tak dapat dosa. Jadi pemegang amanah ni ada suatu ketika bila dia dapat wasiat yang tak betul daripada orang yang hampir nak mati. Kadang-kadang orang yang hampir nak mati ni, kadang emosi dia, perasaan dia terganggu. Dia kira hak mana siapa mai jaga dia, hak tu saja dapat harta dia, orang hak tak mai jaga, dia kira tak mau bagi langsung. Kadang dia tak normal. Orang yang hampir nak mati ni tak normal. Jadi pemegang wasiat, Tuhan kata fa aslah bainahum, dia boleh ubah suai dan dia tidak berdosa. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.28 minit malam. Masih bertemankan 102.9 MHz dan saudara, waktu solat fardu isyak pada pukul 8.38 minit malam.

kita semua tetap akan dijemput pulang entah bila tunggu masa dan ketika sahaja ya. 9:07:19 minit malam 102.9 MHz. Allah.

0: muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masalah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an

Hello.

ke hello hi. Saya nak minta laluan. Saya nak minta laluan. Tolong tepi sikit. Kini masanya. Ada orang nak lalu ya. Ada orang nak lalu.

0: Lalu.
1: Oke, hello, hai, assalamualaikum, selamat malam Perlis, selamat malam Malaysia. Jumpa lagi kita ya, untuk jam yang keempat. Saya masih lagi teman anda sampai 12 tengah malam nanti. Bertemankan rakan penolong jurutera yang bertugas, Kak Rara dan juga Saroji. Selamat malam, tak kira di mana saja anda berada. Salam kemerdekaan yang ke-69. Pertemuan hari Isnin 31 hari bulan Ogos 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat bercuti. Tapi besok dah kena kerja kan. Selamat malam untuk Milo Rudin, Kak Food, Fab, Izan, Aulia, Halimah, Pak Ngah, Mak Ngah, Maulin,

Semoga anda dipermudahkan segala urusannya. Hamidah, waalaikumsalam. Kata Hamidah, salam kemerdekaan buat semua sahabat. Ya. Sofia Alin, kenapa tu Sofia? Walaupun hari ini 31 Ogos, hari cuti, ya, pelepasan. Namun ada juga yang bertugas. Seperti saya.

Anggota-anggota keselamatan yang bertugas anggota-anggota bomba di HTF ya, Hospital Tunku Fauzia di sempadan selamat malam ya. Zam Kelisa, saya kabar baik. Sofia Ali dia tanya nak dengar balik pukul nak dengar balik pukul 6 tadi macam mana ya? Kalau live FB boleh lah. Kalau live TT tak boleh. Yuyun, selamat malam. 102.9 MHz. Semoga hari ini hari yang membahagiakan anda semua. Hari yang menggembirakan anda semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita jaga negara kita ya. Jaga negara kita. Yuyun dalam perjalanan hantar anak ke IPG Perlis. Dari mana Yuyun? Harap-harapnya tiada yang resah, tiada yang gelisah. Bertemakan saya. Aku Muhammad Shah. 102.9 MHz. Oh, Yuyun dari Merkong ya. Dari Merkong, Alo Star. Semoga selamat dalam perjalanan anda ya. Selamat hantar anak sampai ke IPG. Dan selamat balik ke Merkong ya. Patah balik Merkong. Merkong dekat, tak jauh. Syahril Dahlan, terima kasih. SM, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Muhammad Desan, selamat malam ya. Yati, waalaikumsalam Yati. Terima kasih. Muhammad Ali, selamat malam juga. Waalaikumsalam Ali. Norawati ya. Mana Norawati ni? Di Meru. Oh, okay, di Meru ya. Siapa yang terlibat dengan pembarisan? Saya seumur hidup lah, seumur hidup kan. Dua kali terlibat dengan pembarisan. Itu pun bukan atas tiket daripada RTM tau. Selalu terlibat tapi tak pernah terlibat dengan Pak Rakan Pembarisan. Selalu terlibat untuk memberi ulasan ya, pembarisan untuk siaran langsung radio. Kali pertama tahun bila ya? Tahun 2000 kalau tak silap saya. Jelajah Merdeka ya, Kayuhan Merdeka mengelilingi Malaysia. Balik tu terus sampai ke stadium 31 Ogos. Malam 31 Ogos 30 hari bulan. Kayuh Satu Malaysia, Pusing Malaysia, balik sampai tepat pukul 11:50 macam itulah dekat Stadium Tengku Zahid Putra. Dan semalam pun saya join kontingen Sukma. Dia punya vibe tu lain macam tau ya. Rosunah Bakar, selamat malam Rosunah. Syahril Dahlan, pagi tadi terlibat dengan pembarisan kemerdekaan peringkat negeri Perlis, peringkat negeri Melaka. Perlis dia buat semalam dekat Stadium Tengku Zahid Putra ya. Zaini Bidin, salam harum manis dari Penang, hadir Mai Penang, kena nasi kanak kuah banjir. Taklah nak kena kuah banjir lah. Syaril, Melaka lokasi di mana Syaril? Siapa lahir hari ini? Siapa yang lahir pada tarikh hari ini, 31 hari bulan Ogos? Linzan, selamat malam untuk Linzan. Latifah Cik Pah juga, selamat malam ya. Oh, di Alu Gajah, saya ada saudara di Melaka. Kalau yang sambut 31 Ogos kan, tarikh lahir pada 31 Ogos, Satu Malaysia sambut hari lahir dia tau ya.

satu Malaysia. Sebagai warga negara Malaysia, jaga negara kita. Jaga baik-baik. Syahril, selalu juga ke Melaka. Saya selalu juga.

Timur, lain macam ya. Bahtera Merdeka. Dato' Ahmad Jaiz ya. Daddy all, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat menyambut Hari Merdeka ya. Saya lahir 12 tahun selepas merdeka ya. 12 tahun lepas itu saya lahir. Sebulan selepas peristiwa 13 hari bulan Mei, saya lahir. Jadi masih lagi lah sempat merasakan susah payah kehidupan masa tu. Masa gula sekati 3 kupang 5 duit. Gula sekati 3 kupang 5 duit. Tu pun mahal, tak sanggah dah eh. Apa cerita generasi sekarang ya? Dulu kita kan, kalau mak masak apa pun, kita rembat, kita makan. Abang Tony, salam dari Tebing Tinggi. Kalau mak masak, masakan tengah hari, tengah hari makan yang tu, malam makan yang tu, pagi esok ada lagi lauk-lauk dalam belanga ataupun dalam periuk, kita buah nasi, kita makan lagi tau. Benda yang sama. Budak-budak sekarang setakat makan tengah hari, malam mereka tak mau dah. Kadang-kadang tengah hari pun mereka tak mau apa yang mak mereka masak kan. Mereka nak makan yang order ni lah, order ni lah, macam-macam jenis makanan. Makanan-makanan segera tu yang main penyakit macam-macam tau. Dulu kan, kalau bak makan ni, keliling-keliling rumah kita ada. Kadang-kadang kan, mak dia akan panggil Syah hampir ambil rebung sat. Tapi rumah tu dah pokok buluh kan, api lah. Potong rebung. Ilham, selamat malam. Bancik motor, betul kan? Yalah. 9.35 minit malam. Saudara, kita sudah melihat kuasa-kuasa yang telah dipertunjukkan kepada kita. Eh? Tanah telah menunjukkan kuasanya. Api telah menunjukkan kuasanya. Angin telah menunjukkan kuasanya. Air pun telah menunjukkan kuasanya. Amboi, Datuk Seri Izzani. Alah, relax lah bro, relax lah.

ya, bersahabatlah dengan alam ya. Bersahabatlah dengan alam. Segala kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini berpunca daripada tangan manusia. 9.41 minit malam ya. Kak Zah, Taman Bertuah di Ipoh ya. Ipoh hadir. Zul, waalaikumsalam. Nur Zila Cik Mat, salam kemerdekaan buat DJ yang bertugas, terima kasih. Manda Izzat, waalaikumsalam, selamat malam DJ Radio Perlis, selamat bertugas dari Manda di Merbuk ya. Aiman, Aiman Hakim dia duk kalut dengan nasi goreng dia ya, ya. Ahmad Tunizam, waalaikumsalam dan selamat malam juga untuk anda. Kita layan lagu lama sikit malam ni. Lagi bawa kita pergi naik sikit ya. Harmizi, salam merdeka ya.

semenjak berjauhan ya. Sekarang ni jauh macam mana pun keresahan ataupun feel rasa rindu tu tak macam orang dulu ya. Dia tak macam orang dulu. Dulu main surat ya, sebulan sekali. Nah, telefon apatah lagi kan. Sekarang ni jauh macam mana pun, beribu batu pun boleh buat video call. Dulu kalau berjauhan, oh dia punya rindu tak boleh buat bincang tau ya. Alas takat PJJ sekarang tak ada hal. Naik ETS ya, sekejap ya, 5 jam setengah ya sampailah. Kalau dari Kuala Lumpur balik Kangak-Kangak KL tu 5 jam setengah, tak ada masalah ya. Puan Sarihat, salam merdeka dari Bidor ya. Bidan Utara Syap, selamat juga, terima kasih Syida. Selamat malam Syida Nasrini juga, selamat malam. Bidan Utara Syap, dia kata tambah-tambah naik motor besar, saat je sampai. Tak sampai pun tak tahulah lama mana. Nasimah Rahman, waalaikumsalam. Saya pun naik motor besar pun takat KL Kangak 4 jam lagu tu ya. 102.9 MHz, kita layan lagu-lagu hiburan malam. Selamat malam, selamat berjaya, salam kemerdekaan. Jangan lupa frekuensi ini yang tidak pernah berubah, 102.9 MHz.

Cinta Abadi Black Rose. Menghampiri 9.50 minit malam. Romli Hashim. Kata Romli, salam merdeka, my friend. Kawan saya dah merdeka dah. Romli Hashim ni dia dah merdeka ya. Saudara, 11 malam nanti kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 11 malam. Dan selepas itu jangan lupa, seperti biasa setiap malam ya, 11.15 minit malam, kita akan ikuti irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Sayang Orang Sama.

Sayang orang sama ya. Naimah Ibrahim sahabat saya, merdeka merdeka merdeka ya. Salam kemerdekaan yang ke-69. Seorang dah jadi angkasawan malam ni. Nanti kita tanyalah ya, pengalaman menjadi angkasawannya.

Hakim dengan mewangi ya. Dede Andre, dia kata merdeka cuti ya. Oh, merdeka cuti. Selamat malam juga untuk Pijan TTB ya. Waalaikumsalam Pijan ya. Selamat hari kemerdekaan yang ke-69. Ya syukur alhamdulillah. Dua hari ini kan kita tengok langit di Perlis ni kan cerah ya. Kurang sikit jerubu hujan lebat dua hari lepas ya. Dua hari ke tiga hari lepas kan. Hari ini tengok langit pun biru ya. Zawani Al-Kangari, selamat hari kemerdekaan yang ke-69. Sama-samalah kita pertahankan kemerdekaan negara kita ya. Walaupun kita tak dijajah secara fizikal, tapi adakah minda kita masih lagi terjajah ya. 10 malam Kampung Mengkualayak Timur hadir. Hi call. Oh, malam dengar dari Tampin, Negeri Sembilan ya.

Suara Cinta. Mega di 102.9 MHz. Saat ini mungkin anda rindu pada seseorang yang telah pergi. Oh, ai kebab salam dari Jan Kotiau Udang ya. Nat Batu Dua hadir. Terima kasih, selamat malam. Rindu pada mereka yang telah pergi. Itulah rindu yang paling menyakitkan. Kus.

tahunnya. Seribu tahun, ingin hidup 1,000 tahun lagi. Ziana, happy beranak day. Selamat hari lahir buat anak buah Intan Yusra Idayu. Oh, hari ini 31 Ogos. Semua orang dia teringin nak hidup lama, 1,000 tahun lagi. Tapi kan, mana mungkin kita hidup 1,000 tahun lagi. Umur orang Malaysia ni dekat 60 ke atas, 70 tu bonus. Seribu tahun takkan mungkin. Takkan mungkin.

sekarang hanya boleh dengar suara sahaja kan ya. Bumi Putra Rockers 1000 tahun takkan mungkin ya. DJ Mimi Mutiara FM, jangan intai-intai tau, nanti mata naik ketumbit ya. Maimun Ahmad, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka 69 ya. Ikwan Rehab katanya ada di UM Sukip ya. Oh, Sukan PT ya. Terima kasih. Tak apa Ikwan, asyuk ya you kena jalan ya. Asyuk ya you kena jalan ya. Zainal Sabu, abang mai lah sini. InsyaAllah duk teringat-teringat 2-3 hari ni dekat adik saya ni kan. Zainal Sabu ni 2-3 hari ni duk teringat-teringat. Duk teringat-ingat. InsyaAllah kita akan sampai ya. Syam Orton. Ni sepupu dengan Randy Orton ya. Randy Orton ni anak cowboy Bob Orton. Jadi dengan Syam Orton ni dia pun ada sangkut-sangkut lah. Zuraida Awang Mat, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat hari kemerdekaan ya untuk DJ yang bertugas. Saya pun tak apa nak merdeka lagi, hari merdeka saya kerja, tapi itu tanggungjawab untuk negara ya. Oh, bersama dengan Ruth Tuhan ayah. Keliru.

0: di sini.
1: Jangan toleh-toleh. Sakit, sakit tau. Kalau toleh-toleh ke belakang jalan terus, jangan pandang-pandang lagi ya. Paracetamol, paracetamol. Dia kata esok, hari ni last day kat Perlis. Esok pagi nak balik Selangor dah ya. Dia mesti selalu sakit kepala tau paracetamol ni. Dia kata makan di Perlis sedap-sedap. Baru tahu ke? Eloklah dia balik Selangor. Saya balik dari Selangor ke Perlis. Ha, cantiklah tu. Fiza, selamat menyambut hari kemerdekaan ya. Selamat bertugas, kata Fiza. Terima kasih. Salijah, waalaikumsalam warahmatullah. Selamat hari kebangsaan dan selamat bertugas. Terima kasih. Masih di 102.9 MHz. Kabus dan Sirna. Jom kita layan Ella.

Kabus dan Sirna Ella ya. Saudara, 8 minit lagi ke pukul 11 malam. 11 malam kita akan terus ke pusat berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita, dan selepas itu kita kembali bersama untuk irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa selama setengah jam lagu-lagu tanpa henti 11.15 hingga 11.45 minit malam nanti. Mencintaimu adalah takdirku.

Saudara, The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bang Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csem.my/crc2026. Okey, baik, saudara, menghampiri ke pukul 11.15 minit malam, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Harapan saya semoga anda akan terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan lagu-lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa.

Kau ilham ku manbai. Mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda selama setengah jam. Dan jangan lupa, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok, waktu yang sama. Minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda.

Okey, seperti biasa saudara, sebelum berpisah di udara malam ini, lagu ini saya tinggalkan untuk anda bintang-bintang semua. Selamat malam bintang-bintang. Semoga bintang-bintang terus bercahaya, terus berkelipan. Walaupun jerubu tebal tak nampak, tapi kaperlis nampak okey. Lagu ini khas untuk anda, anda bintang-bintang di Perlis FM. Selamat malam bintang.

Saudara pendengar yang budiman, tugas saya sampai di sini. Dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya, Kak Rara dan juga Saroji. Dan jangan lupa untuk terus bersama anda, bersama dengan kami lagi pagi esok, bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan saya akan kembali menemani anda hari Rabu nanti, waktu yang sama. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dipermudahkan. Saya doakan agar anda diberkati. Saya doakan agar anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesehatan yang berpanjangan. Dan seperti biasa, Nasr ini saya percaya dah bersedia. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Malaysia.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

sebuah lagu ciptaan Wan, lirik oleh Ais. Spin dengan rosah kerinduan memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Kakak Manis Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Nikmat sihat ni sangat-sangat berharga tau. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng apa dia? Geng burung hantu. Geng burung hantu ramai tau di seantero dunia. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia pun ramai tau geng-geng burung hantu. Betul. Geng-geng burung hantu yang tengah bekerja, tengah bertugas. Selamat bekerja, selamat bertugas. Geng-geng burung hantu yang sedang berada di atas jalan raya, sedang memandu pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bar semua. Ingat, kita cari makan, kita cari rezeki, bukan cari maut. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Anda dah bersiap sedia ke belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis di tepi bucuk katil. Adik Wani dengan Nati Dok Nati. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Mudah-mudi dari persembahan Kuris tau. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gia Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada beberapa titik hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kelantan melibatkan jajahan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Besut Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pensiangan, Pantai Barat di Tuaran dan juga Kota Belud, Sandakan, Tongod, Labu, Sugut, Telupit termasuklah di Kinabatangan, Kudat di Kota Marudu juga termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Tapi Jerebu masih ada lagi ya. Dan untuk tengah malam ini, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks penyebaran udara pada tahap berbahaya.

Kumpulan Search dengan lagu je Purnama. 12.43 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu? Ada yang nak tidur ke? Alah, tak geng lah macam tu. Awal lagi, malam masih muda. Baik, bagi kawasan yang dilanda jerebu, jangan lupa ya, kita kurangkanlah aktiviti luar rumah kan. Elakkan senaman ataupun kerja berat di luar rumah, terutamanya apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100 sebenarnya. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka jenis N95. Tahu kan N95 kan? Yang lebih berkesan menapis zarah halus berbanding pelitup biasa. Ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk membantu badan kekal hidrat dan juga singkirkan toksin. Kalau boleh dekat rumah tu, rapatkan pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam rumah kediaman kita. Baik, susulan jerebu yang berlaku di negeri Sarawak. 5 kawasan tengah malam ini mencatatkan paras yang sangat-sangat berbahaya. Serian 427 bacaannya. Dan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pemberian awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Timbalan Premier merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas menyatakan operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air empangan. Dan bagaimanapun, operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan juga kondisi bagi memastikan pemberian awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita sama-sama sembahyang hajat. Mudah-mudahan jerebu yang berlaku segera berlalu. Terima kasih geng-geng Murhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Andi 83 yang melaporkan diri. Ada Joe juga, Fikri 92. Kita ada Lavender Girl, Rosnani, Mak Yu, Vario, Dak Lili, Nisa Jerantut, Idah Khairi, Miss Sarah, Sania Muhammad, Abang Imbaga, Semeni Baling, ada Ati, Alifah Imani, Muhammad Fikri, Remy 78, Ita Chon dari Ipoh, Andi Sarbini, Aziza Mat Husin, ada Smiley, Bosuka, Suhari, Suain, Afiza, Norman Ahmad, Jamila 79, siapa lagi, Siti Khalijah, KZ, Syahbun Bakery, ada Non, ada Izan, ada RX Mini, Rimau Bonio, Iqmal Shah, ada Kak Lee, ada Kak T, Rohani Roslan, Jajah 83, Double Shark, siapa lagi, ada Zul juga melaporkan diri bersama dengan saya ya. Umi Syam, salam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne, di Australia pada waktu ini. Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, saya nampak Sendirian Berhad, Nur Cahaya, Tasmanian Devil, pam-pam-pam, dari Abang Private Hire Driver di Singapura, mantap. Merpati Putih juga turun hadir, Yo Kalang, Terengganu, ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Wings dengan Opera Hidup. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Creeping Dance. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ramai juga yang semalam yang berada dekat dataran Putrajaya menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Merdeka yang ke 69 tahun untuk negara kita. Ramai yang datang ke dataran, alhamdulillah. Dan ramai juga daripada dataran terus singgah ke mana? Ke Maib Sedang. Datang ke untuk melihat Maha 2026 yang berlangsung 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan. Dan alhamdulillah setakat ini ya, Pameran Pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa tau, dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam saja. Menteri Pertanian dan juga Ketua Jabatan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun keadaan trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak. Dan pihak pengurusan Maha juga mengambil serius rungutan pengunjung terutamanya dalam isu pengangkutan dan juga sedia mencari jalan penyelesaian. Dari segi prestasi jualan pula telah menghampiri 6 juta ringgit berbanding sasaran sekurang-kurangnya 58 juta sepanjang penganjurannya. Jadi bagi mereka yang ada kesempatan boleh datang ke Maib Sedang Maha sehingga 6 September depan. Saya suka pergi Maha sebab selalunya barangan yang ditawarkan sangat-sangat berkualiti dan murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Hati je dari Brunei. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Ramai mendengar kita di Brunei. Butterfly, Musafir Kerana, Abang JJ Gemas, Karim Hamid, Kupu-Kupu Beracun, Mawar Jingga, Zeraf dari Parit Enjin. Abang N, Abang Lori katanya dah tersangkut jam ni dekat satu jam ni. Nak buat macam mana Abang N? Kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Restoran Syafiq, Azlan Nordin, Nanda Biskayoy, Azura Bakri, Wati 77, Driver Lori TPC, Virginia Vanessa, ada Iis, Susu Murata Thai, ada Lee YY, Sang Ruminan Empire, Yusuf MC luncur terus katanya, Faisal JB, Metal Sejati, Emma Irina, Mama Ina, ada Botak juga, Mara dari Pulau Pinang, Daun Keladi, kita ada Karamel Latih, Koleksi Bank Express, Kelantan, Lady Heda, Kak Da, Eda, Eda 78, Abang Mira, melaporkan diri bersama dengan saya, Zaila Rose. Jangan lupa mereka yang berada dekat dalam live TikTok tu kasi turbo dia punya tepi-tepi lightnya. Alan Burger Gini Drive Pulau Pinang juga turut hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga burger, kakak burger, abang burger, semua okey. Satu Malaysia ni burgernya. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran, terima kasih turut bersama dengan National FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Tadi kita dah layan selama sejam lagu-lagu angguk kepala kan, masing-masing dah angguk kepala. Kita buka warung joget, kita boleh, kita buka warung joget. Angahri hadir dari Pulau Pinang sampai Sungai Buloh, jam pilot darat dah terus luncur. Nak buat macam mana jalan yalah, esok dah sekolah. Esok masih lagi cuti sekolah. Nak buat macam mana kan? Anak hantar 78 dari Kudat. Jom terus beribun lagi. Lagu cerita Fauzi Mauzuki lirik oleh Herman Tido. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang mengimpikan jejak keidamannya. Saya percaya tengah berangan je tu.

Kegiran Wak Jeng dengan Hati Muda. Ramai yang teringat akan lagu ini. Kalau buka lagu ini je, kalau dengarkan lagu ini, teringat kisah Pak Maon kan. Pak Maon punya joget. Itu lagu dalam filem Nasib Doremi. 1.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya ada sembang-sembang lah dengan kawan-kawan saya. Kadang-kadang adalah cerita mengenai Budi Madani Ron 95 Ramai yang katanya alhamdulillah lega daripada 200 liter kepada 300 liter kembali. Dan had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ron 95 dan juga Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini 1 September 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Dan had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaraskan semula daripada 200 kepada 300 liter, manakala bagi pemilik pickup dan juga jeep yang telah pun diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Alhamdulillah ya. Ramai yang rasa lega katanya. Mana tak lega, ada rumah yang jauh dari tempat kerja kan. 200 liter memang kadang-kadang memang tak cukup ya. Mamex hadir pampapan Abang Lori, mantap. Ramai-ramai pilot pada darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Baik, ada Azan Burger juga. Azan Burger ya. Khairuddin, terima kasih Khairuddin. Ini unit payung terjun 17 para Regimen Askar Melayu Diraja Melaka. Tiger Aini C. Ela, ada G-Lock, ada Miss Itami. Siapa lagi? Kak Na, Ida Comel. Ada Tengku Mariam. Wan dari Besut, Abang Naz. Katanya ada kemalangan di kilometer 110 lancang ke Temeloh. Okey, hati-hati memandu ya, pendengar-pendengar semua. Nabi Zahmati, Muhammad Zaki, Nur Pinang, Black Ants, ada Corporal Fauzi, Gemilang Trend, Syirah GBH, Syafirus Ahmad, ada Mastul, Cik Nini, Azlina Mansur, Apau dari Skudai, Yusan Yusi Jusoh, Tainia Gayah, Hati 80. Ramai yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun tidur ke apa ni? Ramai yang baru bangun tidur. Penat bang tadi bang. Cuti-cuti kan. Layan anak-anak. Layan kata orang tu family. Layan keluarga. Pergi bercuti. Tapi ramai juga yang masih lagi tengah bercuti ni. Masih lagi berada dekat kampung halaman. Ambil cuti panjang katanya. Dah lama tak cuti ni bang. Ambil cuti panjang sebenarnya cuti sekolah. Yalah, selamat bercuti lah. Berehat lah kan. Ali baru jaga dari tidur. Okey. Wan Baling terus hadir on dari Bukit Beruntung, Kerawang, mantap. Ayu Saleh, Abi Ayu Sleeping hadir. Ayu Sleeping ya, Puteri Lilin. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya ni. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang kalau kita dengarkan 12 malam sampai 1 pagi, lagu-lagu rock antuk kepala kan. Lepas tu kita buka warung joget kita, dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik latar ini anda didengarkan dengan muzik latar ni kan, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mungkin anda dengarkan terimbaulah tu kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kita kenangkan kenangan manis dia, kenangan pahit tu letak tepi-tepi. Sebab ramai saya tengok bila kenangkan kenangan pahit tu tiba-tiba menangis je. Pasal apa? Luka lama berdarah kembali bang. Oh jangan begitu. Kita boleh melihat kenangan itu. Kita boleh tengok kenangan itu. Kita boleh bukan untuk kembali, tetapi untuk kita mengambil satu pengajaran dalam sebuah kenangan. Sebab kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah menjadi cikgu dan guru terbaik dalam hidup kita, dalam kita mematangkan pemikiran kita, dalam kata orang itu mendewasakan kita, mengenal erti kehidupan yang sebenar, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Persembahan Eli Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Tapi anda janji dengan saya sampai pukul 6 pagi.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya. Zon.

lagu ciptaan Wan Zul. Bersama dengan berlasiran dengan di Badai Asmara. 1.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Namun pada ketiga ini, ramai yang kata tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Highway jam ni bang, nak buat macam mana? Dah jam kan? Kata Ameng dari Kuala Terengganu nak pergi ke Kuala Lumpur, sekarang masih lagi berada dekat Bentong. LPT1 sesak juga menghala ke Kuala Lumpur kan, KL karak-karak ke Kuala Lumpur. Dekat Bentong waktu ni katanya kereta tak bergerak pun langsung ya. Okey, tak apa, nak buat macam mana ya. Nama pun cuti-cuti Malaysia ni, itu biasalah. Dia Malaysia ni macam tu. Bila ada cuti agak panjang sikit je, memang lebuh raya utama akan mengalami kesesakan lalu lintas. Akan jam. Bukan saja di sebelah selatan, malah di utara, malah juga di, dari pantai timur kan. Begitulah kata orang tu, culture of Malaysia. Okey, Mak Din, selamat pagi Mak Din, Junaidah Kamarin, Jaya Chill Bro, Master Rider, Juita Nordin, Ati Azriati, Aini 67, kita ada siapa lagi? Ali 4212, Defira 89, Dewis, Mak Yi Kelate, Agnes Eman, Nizam Bandar Tenggara, Kamaria Mama Sali, Rasara, Rais, Putri Dalisha, Linda Kitchen, Azman Arifin dari Kota Baru. Kita ada juga Azaz Snow, adik Lakosteh, Mizi 85 dari Buchong. Yus Harizal, alamat 0700, terima kasih ya, memberikan salam yang hadir. Baik, bagi kawasan terutamanya di negeri Sarawak, kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah ke 500 saja, akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara itu dimaklumkan di malam Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Tapi kalau kita tengok tengah malam ini ataupun di awal pagi ini, Serian mencatatkan 427 bacaan itu tahap yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Jadi kita sama-sama lah. Ada 5 kawasan di Sarawak pada ketika ini di bacaan IPU-nya melepasi paras yang sangat berbahaya. Jadi kita sama-sama doakan dan juga jangan lakukan pembakaran terbuka ya. Kita jangan tambahkan derita yang ada ni ya. Ramai yang mengambil indah tak indah je perkara tu. Tapi kena ingat Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan anda. Ada siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka, akan diambil tindakan. Ada boleh dipenjarakan dan juga boleh didenda. Okey, geng yang berhati, semua okey lagi? Nak menangis lagi? Yang menangis dalam kereta tu dah tentulah, sebab menghadapi sesak jalannya, menangislah dalam kereta. Tapi tak apa, jangan panas-panas hati. Sejuk-sejukkan hati dengan lagu-lagu kenangan. Okay, terus beribut lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusin lagu ini daripada komposernya Sari Amri, lontaran suara Haida, menerusin lagu tahun 1994, lagu yang diberi judul Hajat. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Samantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. 2.31 minit pagi waktu ini. Ramai yang memaklumkan ada kemalangan yang berlaku antara Lancang dan juga Temerloh, yang melibatkan sebuah bas, sebuah lori dan juga beberapa buah kenderaan kereta, ya. Ada 5 ataupun 6 biji kereta. Ramai yang tersangkut jam pada ketika ini akibat kemalangan itu. Jadi apapun, saya mengharapkan pemandu-pemandu Malaysia terus berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Rehatkan mata seketika. Lepas tidur, baru bangun cari kopi O. Dia bukan cari kopi O untuk celikkan mata. Tidak. Dia kena berehat, tidur seketika, mata dah segar, baru cari kopi O. Barulah tambah tenaga. Barulah tambah fokus, kan? Dia kalau mengantuk ni, bukan cari kopi O. Dia kata, bang cari kopi O kau-kau bang, bagi segar mata. Tak. Ubat paling mujarab mengantuk adalah tidur. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, apapun, saya mengharapkan anda selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat semuanya, ya. Yang tersangkut dekat jam tu, bertabahlah, ya. Baik, kita dah memasuki bulan September. Pastinya setiap bulan isi rumah akan rancang untuk perbelanjaan untuk isi rumah lah. Sebulan tu dia dah rancang dah, bulan September punya perancangan perbelanjaan dekat rumah. Tapi macam mana kita nak jimat? Nak jimat pergi ke program jualan Rahmah Madani. Jadi bagi bulan September, anda boleh semak bagi memudahkan anda juga untuk merancang perbelanjaan isi rumah. Dan inisiatif ini sebenarnya diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi orang ramai sebenarnya boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di bawah pjrm.kpdn.gov.my ataupun muat turun je aplikasinya, info PJRM. Senang, kan? Pergi kat Google tu, Google Map ke, ataupun cari saja info PJRM, aplikasi info PJRM. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang. Nora ini SMT, selamat pagi untuk anda. Nurul Husna juga selamat pagi. Suhana dari Besut, kita ada di Kasih dan 6979 Rizan Roha Yus Mak Chokoma yang melaporkan diri. Fauzi Lazim, Fainiza Yayang, Sayangku Din Taiping, Zila Rahim Arufan Club, Yung Izzah Lil 1182 Parsi Indah, Kero Anwar, Zarina Zek, Masnia Sanawi, Aina Sofia, ada juga siapa lagi, Baby Emma, Muhammad Ibrahim, Siti Amina, Aus Fallen, RG juga turut hadir, Zahiran Ismail 918. Dia kata siang selalu, gemar jalanan. Ini pun dah tersangkut 4 jam jam. Bad SB, salam mereka, Abang Lori, Pan-pan-pan. Dini Comel, salam pagi Selasa. Ramlan Amy, terima kasih hadir semua. Yang hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Astanya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Adam Ahmad, lontaran suara Fauzia Latif. Terata layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alif.

saja. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

ramai terbuai kenangan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Membawa kita ke 3-2 minit pagi. Ramai yang tengah mencari cinta sejati, kan? Tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu sebenarnya bukan mencari seseorang untuk hidup bersamanya lah, tetapi untuk bersama membuatkan hidup lebih bererti. Tapi yang paling penting, kita carilah cinta yang asli. Cinta yang asli iaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu lebih bermakna, itu lebih bererti, menjadikan kita hidup lebih tenang. Percayalah, yakinlah. Okey, di jam yang keempat Nasional Gemuruh Hantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang untuk kita. Betul, kita dah sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Tapi kita kena ingat ada satu lagi acara yang besar menanti kita, iaitu 16 September nanti. Hari apa dia? Hari Malaysia. Kita kena ingat. Dan persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan di sini mesyuarat bagi meneliti perancangan akhir akan diadakan pada 5 September bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak. Jadi ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara akan turut serta pada sambutan pada kali ini, ya. Jadi rakyat Sarawak jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching, Sarawak untuk kita sama-sama pula memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Semua okey. Dan tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sabah, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman, di Pensiangan, Sandakan, di Kudan dan juga Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Zaini Omar, selamat pagi. Zaini Omar Muhammad Nur Rahmat pam-pam-pam memberikan hon pada saya. Oh, mantap. Kita ada Akma Ana, Megan 7 juga pilot darat. Kailah Hasdi dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Kak Ai, Sabriu Rajman, Lee Style. Kita ada Arman, Abdullah, Aidil dan juga Nizam. Ini geng-geng peronda WCE dan Buraya WCE. Selamat meronda, geng-geng peronda. Sina Tasnim, kita ada Naim Takif dari JB, Abang Roti JB katanya. Jun JR, Haji Azmi, Kiwani, Fauzia Usman, saya Datina Ajira, Mastura, semuanya hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih dalam luncur, kasih laju sikit boleh tak? Sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi ni. Jangan risau, lagu yang terbaik saja yang saya keudarakan dari jam 12 malam sampailah pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dari ciptaan DJ Django. Lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagunya Tinggal Tanda Tanya. Jadi saya nak tanya pada anda semua, sampai pukul 6 pagi ke tidak ni?

kan bila cinta didusta. 3:31 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemakan Nasional Game Berhantu. Bila cinta didusta, ramai yang mencari kesetiaan. Tak perlu cari kesetiaan sebenarnya. Kesetiaan itu tak perlu dicari. Sebab untuk mendapatkannya, cara dia macam mana? Kita hanya perlu praktikkan kasih sayang, praktikkan dengan tulus dan juga ikhlas. Datanglah kesetiaan tu. Okay, semua okey lagi, geng-geng Buruhantu. Ramai yang masih lagi berada di atas jalanan, bertambahlah ya. Yang mana mengalami kesesakan tu, yang mengalami jam kata orang tu, sabarlah. Saya ada sampai pukul 6 pagi sepanjang pemanduan anda. Walau di mana saja lokasinya, saya menemani anda dengan lagu-lagu kenangan. Mungkin sambil-sambil layan jam tu, layan lagu-lagu kenangan, rilislah tension sikit, nyanyi je lah. Nyanyi dalam kereta, dalam bas, dalam lori. Kita nak tengok bacaan IPU pada ketika ini, terutama melibatkan negeri Sarawak. 5 kawasan masih lagi pada tahap berbahaya. IPD Serian terutamanya pada ketika ini, pada jam ini, dengan bacaannya 423, Kuching 394, Samarahan 364, manakala Seri Aman 350, Sarike pula 320. Itu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Nasib baiklah cuti sekolah kan. Sekolah memang memang tutup. Tapi bagi negeri Sarawak, kalau bacaannya melepasi 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Ini bermakna kawasan itu tak ada siapa yang bekerja lah. Semuanya tutup kecuali sektor-sektor tertentu je. Macam sektor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Itu memang buka. Okey, Zakatin, Yaakob Saleh, kita ada Badang Bukit Bintang, Aminah Ahmad melaburkan diri, Mat Yusri juga, Shazila, Lina Adam, Zulaika Azurin, ada Ija, Hafiz Ahmad, Siti Masita, Fiza Rizal, Zam 67, Bakar Wali Kembara Jalanan, Awin, Rosie, Cik Ros, bagi acara kita. Lagi siapa lagi? Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih kerana melaporkan diri. Terima kasih menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi, geng Burung Hantu, Nasional Geng Burung Hantu. Okey, jom sehingga jam 4 pagi. Saya hentikan seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu. Hashtagnya kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu inilah. Tajuknya Dalam Kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Wheels, terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Headway dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang perkara yang tidak mahu berlaku, berlaku juga dalam hidup kita kan. Nak melihat bagaimana ketabahan kita, kesabaran kita dalam menghadapi satu-satu ujian. Tapi terus kuat semangatlah, jangan luntur semangat. Kerana semangat itulah yang akan membangkitkan anda apabila anda jatuh. Kalau tak kuat semangat, kita akan terus jatuh. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima nasional yang berwaktu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Ya. Baik, negara kita dah merdeka 69 tahun. Adakah diri kita dah merdeka? Adakah jiwa kita merdeka? Dan kalau kita lihatkan kemerdekaan bukan sekadar bebas lah daripada penjajahan, tetapi sebaliknya kita terjemahkan melalui kepimpinannya amanah serta memastikan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Kemerdekaan ini sebenarnya tidak bermakna sekiranya rakyat hanya bertukar daripada penjajahan kepada kepimpinan yang tidak amanah. Siapa-siapa yang bekerja, siapa-siapa yang jadi pemimpin, pemimpin dalam pekerjaan dan sebagainya kena amanah. Sebab kemerdekaan ini perlu ditunjangi oleh pemimpin-pemimpin yang amanah, yang berkorban untuk rakyatnya dan juga memastikan rakyatnya menghayati serta mendapat erti kemerdekaan itu sendiri. Dia bukan saja pemimpin-pemimpin parti politik, tapi pemimpin-pemimpin dalam pekerjaan juga kena amanah, integriti. Itu yang kita mahukan. Kalau negara kita bebas daripada rasuah, bebas daripada perkara-perkara yang negatif, insyaAllah kita akan terus merasai kemerdekaan ini. Jadi jagalah negara kita. Kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga? Kerana anasir-anasir dari luar sentiasa memerhatikan negara kita. Mereka cukup cemburu akan negara kita. Betul, dia cukup cemburu sebab dia tahu rakyat Malaysia ni berbilang bangsa, berbagai agama kan, tapi boleh hidup dalam aman harmoni. Dia pun pelik juga, macam mana Malaysia ni perpaduan kesatuan yang sangat utuh sejak kemerdekaan negara 31 Ogos 1957. Kemudian kita tambah mantapkan lagi perpaduan itu menerusi pembentukan Malaysia 16 September 1963. Ahim, selamat pagi Ahim, Ebi Hashim, Ana Musab. Kita ada Aino juga, Mokla, ada Nas, Rosana Rahim, Miss Ni, Ai Leon. Oh, terima kasih Ai. Ini balasan janji palsu mohon. Ai Leon, hamba abadi Harmony Networks. Terima kasih banyak-banyak. Arah 77 juga memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen of Smoking juga terus hadir. Baik, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik menerusi lagu dari filem Man, Merah Man tajuknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

jutan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan diri oleh Amran Omar visa dengan dalam gerimis. Ya, dalam gerimis. Kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa pada waktu ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, seluruh negeri Pulau Pinang, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, di Sabah pula, di Tawau, Kelabakan, sehingga jam 7 pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur, ada yang bertanya, bang, cerita apa menarik pagi ini? Cerita dia, kibarkan terus jalur gemilang. Jangan kata orang tu, dah habis sambutan hari kemerdekaan yang ke-69, kita lupa jalur gemilang. Jangan begitu. Terus kibarkan jalur gemilang. Sebab kita ada hari yang penting lagi pada 16 September 2026, iaitu Hari Malaysia. Tapi semalam kan, siapa yang saya percaya ramai yang melihat ataupun menonton, kalau tak dapat pergi ke Putrajaya, tapi ramai yang menonton TV1 kan, hari kata orang tu sambutan hari kebangsaan kita, dengan pembarisan-pembarisan dari pasukan-pasukan keselamatan, kesihatan, agensi-agensi yang terlibat, jabatan-jabatan kerajaan, NGO dan sebagainya. Tapi yang saya perasan, apa dia tahu, saya lihat tak ada seorang pun yang kelihatan letih. Ini semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak muda kita, khususnya para pelajar daripada 36 buah sekolah yang telah pun memberikan persembahan terbaik buat seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya nak ucapkan tahniahlah kepada anak-anak muda kita. Inilah cara kita tanamkan semangat patriotik kepada anak-anak muda kita. Kalau boleh, saya ingin melihat, bukan saya saja melihat, rakyat Malaysia ingin melihat ramai lagi anak-anak muda yang akan menyertai, insyaAllah, Hari Kebangsaan yang ke-70 tahun depan. Mudah-mudahan ya, ramai lagi anak-anak muda yang terlibat. Okay, selamat pagi Zumi, Mona Rahim, Jija, Frozen, Karipap. Kita ada Ungu, Violet, Purple, Chief Z, Kasut Dah Buruk, Hamidah Mokti. Ramai lagi yang hadir. Mantap semua. Jadi yang hadir pada waktu ini, terus layan lagi Nasional Game Beratu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula, apa dia? Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Itu hati yang bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusat dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Diwai dengan setiamu gugur di mata, menutup tirai, menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM, walau di mana ju anda berada. Pagi ini apa yang perlu kita lakukan? Kita tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah semalam, ya. Semalam kita ada, kata orang tu, pemikiran yang sangat-sangat lemah. Jadi kita tinggalkan pemikiran itu dan kita sentiasa berpegang kepada pemikiran yang memberikan kita kekuatan, pemikiran yang positif supaya hasilnya positif. Kita kena ingat selalu hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah. Tak ada perkara yang mudah dalam dunia ni, tak ada perkara yang mudah. Semuanya sukar, semuanya susah, semuanya perlu melalui ujian dan juga cabaran. Jadi kita kena sabar dan ikhlas dengan apa yang berlaku. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Begitu juga dengan Labuan, baru sebentar saja masuk 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri Sembilan 5.59, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Bahru Penang 6.4 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Kita seperti biasa, kita doakan sama-sama segala ibadah kita yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT sebagai bekal kita. Bekal ke mana? Bekal untuk ke negeri paling abadi, negeri yang kekal selama-lamanya. Jadi sama-sama kita doakan. Doa yang baik-baik datangnya baik-baik pada kita. Betul, sungguh. Raudah pula akan menyusul. Siapa yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam, makanya boleh dengarkan sebentar saja lagi 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri RTM, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai Pelengkap Makna Merdeka, bahagian yang pertama. Dan Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof. Jadi sama-sama kita dengarkan, ya. Jadi terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Pagi ni ada tak yang melaporkan? Cik Nomah ada, Lily ada, Ben ada, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mizi masih lagi kekal setia, but SB baru siap kerja katanya. Yang dah siap kerja, alhamdulillah. Yang belum siap kerja, teruskan bekerja. Tapi waktu begini memang mengantuk sangat-sangat, kan? Pergilah take five, cakap dengan kawan-kawan saya nak take five. Tapi bukan saya nak pergi mengular tau, jangan pergi mengular. Saya nak take five sekejap je, cakap dengan dia. Nak bagi segar-segarkan kembali mata ni. Jadi yang tengah bekerja, teruskan bekerja. Yang tengah memandu, selamat memandu. InsyaAllah saya doakan semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu apa dia? Hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, menenangkan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud-maksud yang sangat-sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di awal pagi, di jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruh Hantu. Cuma saya mengharapkan anda jangan menyerah dalam hidup lah, eh. Jangan kita pernah menyerah dalam hidup kita. Tiada kata menyerah, itu je kita tanamkan dalam jiwa kita, hati kita. Tiada kata menyerah. Kita cari alasan dan kita terus berjuang untuk mencuba. Kita berusaha, berdoa, bertawakal. InsyaAllah kejayaan milik anda. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan One Soul, lirik oleh S. Amin Syahab. Persembahan kumpulan Iklim dengan Suci Dalam Debu. Sama-sama kita hayati
dan maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab menerusi lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Senin menyambut kemerdekaan negara kita, mengulang kembali peristiwa bersejarah dan menyambut kemerdekaan setelah dijajah sebelumnya. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta tidak lupa sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sama-sama kita kongsi sikit. Kebiasaannya kita berbincang menggunakan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Harari masih dalam bahagian murtad umum, belum lagi sampai kepada pecahan murtad. Disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, wa kadzalika la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri 'adamul ghadab kama asyara ila dhalika an-Nawawi qala wa ghayruhu qala law ghadiba rajulun 'ala waladihi aw ghulamihi fadarabahu darban shadidan faqala lahu rajulun alasta musliman faqala la muta'ammidan kafara. Ini part yang patutnya kita bincang pada hari ini lah. Jadi saya ambil sikit sebab kebiasaannya ramai yang tahu mengenai kita punya perbincangan kitab ini, sambungan. Jadi begitu juga tidak disyarahkan seseorang itu terjerumus ke lembah kufur ada mulqadab, tidak marah, seperti mana yang telah disyarahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, kalau seorang lelaki itu sedang marah kepada anaknya atau hambanya, lalu dia memukul anaknya dengan ataupun hambanya dengan pukulan yang dahsyat, lalu dikatakan kepadanya oleh lelaki yang lain, alasta musliman, bukankah kamu seorang Islam? Lalu dia menjawab, tak, aku tak Islam. Maka ketika itu jatuh murtad. Walaupun hari itu kita tahu dia tengah serabut, bila dia cakap itu dia serabut. Tapi keadaannya itu, dalam keadaan serabut itu, tidak melepaskan dirinya, tidak menjauhkan dirinya daripada terjerumus ke lembah kufur apabila dia melakukan perbuatan atau bercakap atau beriktikad dengan perbuatan-perbuatan kufur. Baik, pada hari ini kita dah merdeka hampir 70 tahun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun. Tapi kebetulan pada kali ini dalam pertemuan kita, kita hampir 2-3 hari yang lalu kita menyambut majlis memperingati kembali kisah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berlaku lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Dan esok lusa, lebih kurang 2 hari atau 3 hari juga, 3 atau 4 hari juga, kita akan sampai kepada satu majlis juga yang besar, sambutan yang besar yang kita sambut kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kata-kata Rubi' bin Amir mengenai hakikat kemerdekaan. Kata Rubi' bin Amir, kami kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kezaliman agama-agama lain kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Pada hari ini, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan juga sidang pendengar, bila kita ungkapkan kalimah merdeka, kemerdekaan, bagaimanakah keadaan kita? Adakah kita benar-benar merdeka? Kemerdekaan dalam konteks negara, sebuah kenegaraan, bermaksud status bebas daripada penjajahan, yang mana ianya dikecapi oleh sebuah negara. Walau bagaimanapun, merdeka bukan bermakna kita bebas daripada penjajah semata-mata sahaja. Sebaliknya, merdeka juga bermaksud kita bebas daripada segala kongkongan dan kawalan ideologi. Walaupun kita menganggap kita merdeka, daripada sudut asas basicnya maklum kita merdeka, kita tidak dijajah lagi. Tapi pada hari ini ada penjajahan-penjajahan yang datang kepada kita dalam bentuk yang baru. Penjajahan ataupun serangan yang berlaku daripada serangan budaya, internet, media sosial. Bahkan manusia pada hari ini tidak lagi berperang. Dalam abad kita ni dia tak perang lagi dengan mengangkat senjata. Sebaliknya, daripada sudut intelektual, peperangan intelektual yang menjajah minda masyarakat, kita terpengaruh. Saya tengok kadang-kadang dalam apa yang ada pada hari ini daripada sudut media sosial, TikTok, Instagramnya, yang kebetulan pagi tadi saya terbaca satu artikel. Andainya sehari sahaja internet ditutup untuk seluruh dunia,
tak payah lama 24 jam. Kita semua kelam kabut. Kelam kabut. Duk cari. Nak bayar, nak kena pakai internet. Nak beli mah. Waktu tu cash is king. Ada cash. Ada duit RM50 pun okey lagi daripada ada duit ribu-ribu dalam akaun sebab tak boleh nak guna. Walaupun sehari, walaupun 24 jam sahaja. Bank-bank tak boleh nak gerakkan prosedur dia. Kedai-kedai tak boleh nak menjual sebab orang tak ada duit untuk nak bayar cash tak ada. Pasaran-pasaran saham akan turun merudu. Walaupun 24 jam saja. Itu salah satu daripada jenis penjajahan. Yang kita tak perasan, kita tak sedar. Kita guna kemodenan tu. Dia bagi cukup. Dia kata cukup 24 jam. Esok clear balik, jalan balik macam biasa. Internet dunia bukan internet. Kat rumah kita. Ya. Orang lari pi ke kedai mamak. Sebab kedai mamak biasa ada wifi percuma. Lari pi KFC. Sebab nak rasa internet ni. Dia duk ingat kata internet handphone dia ya problem. Punya semua satu dunia. Bahkan kadang-kadang sebahagian daripada elektrik-elektrik tak ada nak buka. Pejabat-pejabat pentadbiran pada hari ini elektrik semua guna internet. Decentralized. Kawal daripada jauh. Bila kita sebut penjajahan minda, masih ramai lagi daripada kalangan kita yang malu. Kalau bercakap menggunakan bahasa sendiri, bahasa ibunda, kita tak cerita bahasa kaum mana. Kaum Melayu ke Cina ke India ke Arab ke putih ke negro ke. Masih ramai lagi orang-orang yang malu untuk bercakap dengan bahasa dia sendiri. Kalau orang putih dia malu nak bercakap dengan bahasa orang putih. Walaupun kita rasa macam okey lah. No? Ada sebahagian orang putih dia tak boleh nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak guna bahasa lain. Ada bahasa bangsa daripada bangsa Afrika yang menggunakan bahasa dia. Bahasa Habashi dan sebagainya. Dia malu nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak kena guna bahasa lain juga. Itu sebahagian daripada bentuk penjajahan pemikiran. Itu tak kira lagi dengan cara pemakaian. Cara pemakaian nak ikut orang kita ni mudah ikut orang. Lepas tu kadang-kadang ada sebahagiannya kita tak faham pun, kita tak tahu pun bagaimana satu pakaian itu dipakai oleh orang di luar. Ada sebahagiannya. Bila kita jumpa, tengok, saya ingat masa saya awal-awal keluar balik daripada luar negara dulu masa belajar. Kita tengok orang yang pakai dengan pakaian-pakaian yang pelik. Kita tanya mereka. Dia kata ni lah pakaian antarabangsa. Sedangkan kami baru balik ya. Orang luar negara tak pakai apa macam tu. Tapi kita senyap pun tak kata apa lah. Ini pakaian moden terkini. Itu di antaranya. Mungkin dia tengok melalui penulisan apa, melalui internet atau Facebook dan sebagainya. Dia racun pemikiran kita dengan media sosial mengatakan ini adalah trend terkini dan sebagainya. Okay, baik. Manakala daripada sudut Maulidur Rasul yang kita baru sambut 2-3 hari yang lalu bersempena dengan kemerdekaan Nabi SAW, Allah Ta'ala telah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran melalui Nabi SAW dalam surah Ali Imran ayat 31 dalam firmannya, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, qul, katakan, in kuntum tuhibbun Allah, sekiranya kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi, yuhibbukum Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kasih kepada kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan kamu di atas dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni. Ada Abu Bakar bersama, ada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, ada Uthman dan sebagainya lagi. Lalu Nabi sebut satu kalam. Yang mana kalam Nabi ni kita tahulah percakapannya adalah menjadi hadis. Paling kurang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Al mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh bi sunnati dengan sunnahku, 'inda fasadi ummati, pada zaman kerosakan umatku, lahu ajru syahid, maka baginya pahala syahid. Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan sahabat-sahabat ni, bersahabat-sahabat ni bila dia dengar macam ni, dia orang bangun masuk dalam medan perang berusaha demi mendapatkan syahid ni yang

0: Al-Quran juga mati di atas hati. Senangnya umat akhir zaman ni nak mendapatkan pahala syahid. Adakah begitu? Menunjukkan bahawasanya pada zaman ini, zaman kerosakan umat ini, susah orang nak berpegang dengan apa yang dianggap sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahum

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Osman, kumpulan Okit dengan Dorita. Apa yang dilalui Dorita, yang dilalui oleh saudari Islam kita di Palestin, kita sama-sama doakan mereka terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka, kerana Palestin itu sangat-sangat dekat dengan kita. Itulah kiblat pertama untuk umat Islam, kan? Jadi sama-sama kita doakanlah. Semoga Palestin akan terus merdeka, merdeka dan juga bebas daripada rejim Zionis. 5.39 minit pagi. Nasional Game berhenti berbaki 21 minit saja, sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa untuk pertemuan hari ini, hari Selasa 1 September. Tiga suara menerusi Nasional pagi 6 pagi hingga 10 pagi akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus dengarkan Nasional FM menerusi tiga suara pula tepat jam 6 pagi nanti, ya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM saya bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil ahli siaran. Semuanya dah bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Sebab itu saya selalu sarankan kepada anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. 34 stesen radio secara keseluruhannya menerusi frekuensi-frekuensi yang ada untuk anda dengarkan, untuk anda dengarkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja, dan juga lagu-lagu yang terbaik yang memberikan hiburan kepada anda sepanjang hari anda. 24 jam 7 hari seminggu 365 hari RTM bersiaran. Bagi kawasan yang dilanda jerbu, IPU-nya tidak sihat, ada di Sarawak ada lebih kurang 5 ataupun 6 kawasan yang IPU-nya pada ketika ini sangat-sangat berbahaya. Kalau anda nak keluar rumah tu, pakailah pelitup muka jenis N95, okey. Kalau boleh tutup rapat pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerbu daripada masuk ke dalam ruang kediaman kita. Jaga kebersihan, kerap basuh tangan. Tapi yang paling penting, ini terutamanya kepada pesakit-pesakit asma lah, ataupun alahan, dinasihatkan sentiasa membawa inhaler ataupun ubat yang disaran oleh doktor. Kerana dalam jerbu ni biasanya pesakit asma yang selalunya terkesan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Itu saja yang saya minta. Bukan saya minta lah, tapi rakyat Malaysia yang lain juga minta kepada anda, jangan lakukan pembakaran terbuka. Sebab dalam keadaan sekarang ini, jerbu di mana-mana saja. Di Semenanjung juga ada juga kawasan yang dilanda dengan bacaan yang tidak sihat. Jadi tolonglah, ya, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan sebenarnya. Bukan saya yang perhatikan, tetapi Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan. Nanti kalau sampai surat saman, jangan salahkan saya, ya, salahkan diri anda kerana melakukan pembakaran terbuka. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada satu lagi sambutan yang paling penting untuk kita, iaitu Hari Malaysia pada 16 September 2026. Dan saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan, ya. Kita sedar kita telah melalui masa yang lalu. Masa yang lalu yang tak perlu kita kesali, kerana sudah pun berlalu, sudah pun terjadi, dan tidak boleh kita ubah lagi. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Belajar dari masa yang lalu untuk kita menjadi peribadi yang lebih baik pada hari ini dan insya Allah di masa akan datang. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

شبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik, agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Bala muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada pagi ini sidang pendengar sekalian kita akan sambung lagi pengajian Al-Quran dan tafsir kita. Kita berada pada ayat 183 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Dan pada pagi ini kita akan baca dua ayat, iaitu ayat 183 dan ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum

0: وخير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu." Wahai sekalian orang-orang yang beriman. "Kutiba alaikumusiyam," difardukan, diwajibkan ke atas kamu as-siyam, iaitu puasa. "Kama kutiba alal ladzina min qablikum," sebagaimana difardukan, sebagaimana yang diwajibkan ke atas kaum sebelum daripada kamu. "La'allakum tattaqun," mudah-mudahan kamu bertakwa. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, dalam ayat 183 Allah sebut bagaimana Allah fardukan, Allah wajibkan ke atas kita berpuasa. Dan kewajipan puasa ini bukan untuk kita umat Muhammad sahaja. Bahkan Allah kata umat yang terdahulu daripada umat Muhammad pun difardukan puasa ke atas mereka. Mungkin berbeza. Mungkin kita diwajibkan puasa Ramadan, mungkin umat ni puasa pada hari Ashura dan umat ni puasa pada hari-hari yang tertentu. La'allakum tattaqun, Allah kata mudah-mudahan kamu bertakwa. Rupa-rupanya rahsia di sebalik ibadah puasa ni sidang pendengar sekalian. Bila kita puasa, kita dapat kawal perasaan kita, kita dapat kawal emosi kita, kita dapat kawal fizikal kita daripada gangguan-gangguan syaitan. Sebab syaitan sentiasa mengganggu kita, mengganggu gugat, bisik benda-benda yang tak elok, dipujuk rayu benda-benda tak elok. Tetapi bila kita puasa sidang pendengar sekalian, dalam keadaan kita rasa tak kuat, kita rasa tak bermaya, tetapi kita bertenaga dari sudut jasmani kita, bertenaga dari sudut spiritual, keagamaan kita. Nak solat sunat, nak baca Quran, nak berzikir, nak pi masjid, kita jadi kuat dengan kita berpuasa. Ayat 184, ayyaman ma'dudat. Puasa ini difardukan, Tuhan kata, pada hari-hari yang tertentu, iaitu pada bulan Ramadan. Faman kana minkum maridan, Allah kata siapa-siapa dalam kalangan kamu yang sakit, au ala safarin, ataupun berada dalam perjalanan. Maksudnya di sini ialah kalau orang sakit dia tak mampu nak puasa. Orang yang berada dalam perjalanan, bila dia puasa mungkin merisikokan perjalanan dia. Sebab dengan puasa ketika kita bermusafir, kita jadi tak larat, kita mengantuk, mata nak buka pun tak larat, ha, kan? Kadang-kadang kita drive, kita walk kereta tu, kita penuh kereta, kita rasa hey, mengantuk, kadang kita terhoyong-hayang kanan kiri, ha, merisikukan apabila kita puasa. Orang yang macam ni Tuhan kata fa'idatu min ayyamin ukhra, maka Tuhan mengisyaratkan boleh buka puasa, cuma dia kena gantikan puasa yang ditinggalkan pada hari-hari yang tertentu. Maksudnya sebulan Ramadan ni, dia tak boleh puasa 3 hari. Dia kena ganti baliklah 3 hari tu. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ, dan Tuhan kata, dan ke atas mereka yang tidak mampu puasa. Ada orang ni, sidang pendengar sekalian, dia tak mampu puasa dan dia tak mampu nak qada, dia tak mampu nak ganti. Macam orang sakit, bila sihat dia boleh ganti. Orang yang berada perjalanan tak mampu puasa ketika musafir, dia boleh ganti. Tetapi ada sejenis manusia ni, dia tak boleh ganti. Dan dia tak mampu puasa, dia tak mampu ganti. Jadi di sini mungkin orang yang kita kata orang yang terlalu tua, kan? Orang yang mengandung, ketika dia mengandung dan masuk bulan Ramadan, sebulan dia tak boleh nak puasa. Orang yang macam ni kalau nak qada sebulan, dia tak mampu. Jadi kita dalam fatwa negeri Perlis ni sedang pandang sekalian, untuk orang yang terlalu tua, orang yang menyusu bayi, orang yang tak puasa sebab mengandung, dibenarkan tak puasa. Dan fidyatun ta'amu miskin, memadai untuk mereka, tak payah qada, padan dengan bayar fidyah memberi makan orang miskin. Jadi orang miskin ni setiap orang tu satu cupak makanan lah. Cuma kita fatwa di Perlis ni untuk satu hari yang kita tak puasa dengan bayaran RM5. Sebab kita kira RM5 tu kalau kita bagi makan tu makan yang mengenyangkan lah. Jadi satu hari yang ditinggalkan RM5 ataupun dengan secupak makanan. Faman tatawwa'a khairan, Tuhan kata siapa-siapa yang bayar fidyah ni, dia nak bayar lebih, Tuhan kata fahuwa khairullah, itu terbaik untuk dia. Maksudnya bukan kata satu hari bayar satu jumpa aja ataupun RM5 aja, nak bayar lebih tak boleh, tak boleh. Tuhan kata silakan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah, siapa yang nak bayar lebih, nak buat kebajikan lebih ni, silakan, Tuhan kata itu terbaik untuk dia. wa anta sumu khairul lakum, dan berpuasa dah Tuhan kata lebih baik untuk kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Tuhan nak cerita dalam ayat ni maksudnya puasa ini banyak hikmahnya. Kalau kita tahu kata puasa itu banyak hikmah dia, kita akan puasa dengan sedaya mungkin, dengan kadar kemampuan kita, jika kita mengetahui. Wallahu'alam. Mudah-mudahan bila kita tak masuk dalam Ramadan lagi, banyak lagi puasa-puasa sunat yang boleh kita puasa. Puasa Isnin kami, puasa 13, 14, 15 setiap bulan Hijrah. Mudah-mudahan dengan puasa ini memberi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi kata bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
2: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang paragah.

Pendengar-pendengar Perlis FM. Tengok tu, mata anak kita dah merah tu. Alamak, ada yang membengkak. Hei, tengok bawah mata tu, nampak lebam-lebam saja tu. Anak-anak kita ni, kalau ada simptom-simptom di atas, biasanya mereka tu dah terlebih atau terlalu sangat menggunakan gadget. Kita kena sentiasa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Saya Wan Muhammad Rairul Hidah bersama dengan rakan setugas saya.
1: Saya Syirah
0: bersama dengan saya pagi ini di 102.9 MHz. Selamat pagi Syirah.
1: Selamat pagi.
0: Alhamdulillah kan. Jadi pagi ni kita akan bersama dalam Hingat Pagi sampai 10 pagi nanti di 102.9 MHz dan juga di rtmclick.rtm.gov.my. Dan sudah pastinya pagi ni sahabat-sahabat kita yang tengah dengar Poli FM dalam kereta lah ni kan.
1: Ya, betul.
0: Nak pergi kerja. Lepas tu balik balik kerja.
1: Balik kerja? Oh, betul lah shift malam kan.
0: Ya, kerja-kerja kilang kat Perlis ni.
1: Betul-betul.
0: Shift dia sekejap habis ni kan.
1: Ada yang habis. Lepas tu lah ni nak balik.
0: Betul kan. Yeah. Dan sudah pastinya yang tengah habis istirahat pasal cuti. Cuti sekolah.
1: Ya, betul.
0: Kan, jadi mak ayah pun ambil peluang ni lah untuk cuti sekolah sekali. Dan tak lepas juga peluang kita untuk ucap selamat pengantin baru.
1: Untuk?
0: Untuk yang baru menikah lah.
1: Betul,
0: you know,
1: banyak kenuri.
0: Kan? Kenuri banyak ni, cuti sekolah ni. Jadi, di kesempatan ni, kita nak ucapkan semoga hingga ke jannah hendaknya, insyaAllah.
1: Semoga dipermudahkan segala urusan.
0: Okey, Syirah, pagi ni kita nak kongsikan i-akhbar untuk pendengar kita kat Poli FM pagi ni.
1: Ya, Raya mula dulu.
0: Okey, jom kita tengok di Harian Metro Jerebu di Sarawak pada tahap bahaya. Okey, keadaan jerebu di Sarawak semakin teruk apabila 4 lokasi di negeri itu merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya apabila merekodkan bacaan IPU melebihi 300. Jadi sebaikan menerusi dalam masa sawang sistem indeks pencemaran udara, APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, menepati di kawasan Serian, Kuching, Samarahan dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU lebih 300 setakat pukul 2 petang semalam ini. Jadi Serian merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 451, diikuti Kuching 354, Samarahan 342 dan Seri Aman 332. Kalau tengok tu Syirah, Syirah tengok si visual itu tak kelih orang lah. Bangunan dekat Sarawak tu pun tak nampak dah kan. Jadi teruk sangat. Di tiga lokasi di Sarawak itu, Salike 275, Sibu 234, Mukah 219, merekodkan bacaan IPU yang tak sihat dan merekodkan IPU yang melebihi 200. Jadi untuk kita yang duduk dekat utara ni pun sebenarnya mendapat sedikit tempias daripada keadaan jerebu tersebut, sebab kawan-kawan kita di Kuala Lumpur pun ada kesan dengan jerebu ni. Jadi kita harap kalau kata kita nampak secara jelas melalui mata kita, zahir kita tu, lakukan kawalan kendiri, pakai pintuk muka dan sebagainya lah. Betul. Syirah, ada apa nak kongsi pagi ni?
1: Berkaitan dengan bola sepak, untuk peminat-peminat bola sepak tapi di luar negara lah, yang mana Lionel Messi umum persaraan untuk beri ruang kepada pemain muda. Jadi Lionel Messi mengumumkan beliau bersara daripada bola sepak antarabangsa selepas membantu Argentina marah ke final Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut.
0: Oh, lepas lawan Sepanyol hari tu nak
1: pencet.
0: Oh, tak mau main bola dah.
1: Jadi penyerang berusia 39 tahun itu yang membantu Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebelum membawa negaranya ke final di Amerika Syarikat tahun ini, tetapi tewas kepada Sepanyol, berkata keputusan itu amat menyakitkan.
0: Dia jadi macam mana tu awak? Dia tak main bola dah pasal apa?
1: Dia macam mana? Dia nak pencin tapi tak mau.
0: Oh, masa-masa yang
1: ini
0: apa?
1: Ini adalah keputusan yang sangat menyakitkan aku.
0: Okey, okey. Kata apa itu?
1: Tapi bagi dia, ini adalah ini adalah masa yang tepat untuk dia berehat dan untuk memberi peluang kepada
0: orang muda.
1: Orang muda pula.
0: Dia dah abang nak pasal apa? Tak ada. Dia kata dia nak berehat ya.
1: Dia cuma kata, saya bersumpah saya sentiasa memberikan segala-galanya. Bukan hanya dalam beberapa tahun kebelakangan ini ketika kami memenangi segala-galanya, tapi sebelum itu juga, dan saya sentiasa berjuang serta memberikan segala-galanya untuk jersey ini.
0: Pemain Argentina, maknanya dia tak mau main lah untuk Argentina ni, untuk peringkat antarabangsa tak mau main lah. Tapi tak tahulah kan, mungkin ada rezeki dia lepas ni jadi jurulatih macam dia punya idola dulu. Betul. Apa Maradona kan. Habis dekat tu ya, cerita dia. Okey, jadi main apa ini?
1: Kita kembali ke Malaysia.
0: Kan, tak boleh saksikan dah lah Lionel Messi bermain bola.
1: Ya, betul.
0: Minat tak? Oh, saya minat. Tapi nak tengok Lionel Messi ni, saya boleh tengok nak main tak mana?
1: Oh, main kat mana?
0: Main kat YouTube. Perlis FM.
1: Surah sini dengan ku.

0: FM serasi dengan aku. Selamat pagi, saya DJ Rain dan juga DJ Syira pagi ini di 102.9 MHz. Baik Syira, pagi ni kan, kalau kata ada yang keluar rumah tu, kadang-kadang kita rasa kita tengok dekat media sosial je tau, yang macam benda-benda yang lucu berlaku. Tapi kadang-kadang benda tu jadi betul di alam realiti. Contoh
1: contoh
0: sebelah kasut lain, sebelah kasut lain.
1: Tapi sekarang sebelah kasut lain tu dianggap sebagai fashion.
0: Fashion eh? Normal lah. Jadi bila orang tanya, eh, siapa hang pakai lain-lain kata kan?
1: It's a fashion, man.
0: Kalau kata warna lain, design sama, lagi nampak fashion kan?
1: Ya,
0: yeah,
1: betul.
0: Tapi kalau kata sebelah tumit tinggi, sebelah selipar, itu bukan fashion lah.
1: Itu
0: fening.
1: Itu macam satu penyakit.
0: Okay, masa lagi dengan Ia Akhbar kita pagi ni, Aina.
1: Ya.
0: Suka untuk saya kongsikan tentang Maha. Okay. Maha 2026, iaitu pameran pertanian hortikultur dan agropelancongan Malaysia yang mencatatkan 1.8 juta pengunjung dalam tempoh 3 hari pertama penganjuran dengan nilai jualannya hampir RM6 juta. Okay, suka untuk saya kongsikan juga, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak 184 ribu kenderaan direkodkan keluar masuk pameran sepanjang tempoh itu. Jadi beliau berkata nilai jualan sekurang-kurangnya 58 juta. Okay, itu sasarannya sepanjang penganjurannya, dengan pembelian termasuk benih tanaman dijangka menyumbang kepada jumlah berkenaan. Jadi kita kan duduk Perlis ni.
1: Ya.
0: Memang dekat sangat-sangat dengan apa, sektor pertanian ni, Syirah. Kan, dengan padi kita, dengan tanaman harum manis kita. Betul. Kan, jadi banyaklah orang Perlis yang ke Maha sebenarnya dekat sana tu untuk bawa produk-produk hasil daripada negeri Perlis ni kan. Jadi Syirah ada harum manis kat rumah tak ada?
1: Tak ada.
0: Tak ada, no?
1: Ryan ada.
0: Saya tak nak, saya beli tak. Okay, jadi Syirah, apa nak dikongsikan pagi ni, ada tak?
1: Berkenaan dengan angka korban di Nepal. Okay. Kan, sekarang kita tengah hangat mengenai isu banjir kilat dan tanah runtuh yang bawa kemusnahan di Nepal. Jadi angka korban telah meningkat kepada 903 orang, manakala kira-kira 4,247 lagi masih belum ditemukan. Dan menurut angka itu, menurut angka terkini, pihak kerajaan sanalah yang maklumkan.
0: Okey, jadi kita doakan agar semoga dipermudahkan seterusnya untuk sahabat-sahabat kita yang berada di Nepal. Dan juga alhamdulillah lah, kita pun mendapat khabar rakyat Malaysia yang ada dekat sana tu kesemuanya insya-Allah selamat kan.
1: Amin.
0: Okey. Jadi siapa pagi ni yang nak bersama dengan kami, boleh je terus ke WhatsApp di 0174541688. Perlis FM
1: serasi dengan itu.

0: FM Serasi dengan ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan dan
1: saya DJ Shira.
0: Okey, pagi ini di 102.9 MHz. Baik Shira, dalam dunia ni kita
1: dalam dunia
0: okey, macam-macam ada kerja kan. Jadi ada orang yang berniaga kan. Berniaga tu satu pekerjaan juga. Jadi tawakalnya kepada Allah SWT. Macam kita jugalah, orang yang bekerja bukan gaji pun sama juga kan. Tapi ada cabaran-cabaran yang berbeza. Sebagai contoh kan, berniaga ni dah bangun awal. Contoh nak berniaga nasi lemak kan, ketiga dah kan bangun lah.
1: Betul.
0: Kan? Lepas tu saat lagi ni nak berniaga dekat warung. Lepas tu yalah, ada hari kalau kata hujan, kuranglah sikit.
1: Betul.
0: Tapi tak tahu, kadang-kadang hujan tu lagi ramai orang pergi. Kan? Lepas tu macam mana orang tu struggle juga hasil untuk dapat rezeki hari-hari kan. Sama juga kita pun yang makan gaji pun katalah tunggu bulan dapat gaji. Tapi sama juga ada hari tu kadang nak bawa kereta, kereta terkena skru.
1: Betul.
0: Kan? Pancat nak kena palang RM10 ke. Betul tak kan?
1: Tapi dalam perniagaan ni semestinya macam-macam lagi pelbagai cabaran yang kena tempuh kan.
0: Okay. Jadi yang ni kita cerita pasal sahabat kita ni, itu Tengku Nurul Iman Aliana Tengku Alisha. Dia buat apa Aina? Dia
1: pencuci mulut.
0: Sedap ya.
1: Macam-macam lah. Lagi apa lagi yang trend-trend sekarang ni, design trend sekarang ni kan.
0: Okay, jadi dia ada satu kelebihan, iaitu mengadun rasa dan menzahirkan kreativiti dia melalui pembuatan kek yang menjadi titik tolak awal-awal sekali. Macam mana Tengku Alisha ni dia berkembang dalam satu perniagaan yang menjadi pilihan utama. Lah ni kita tahu lah, trend Shira lah.
1: Of course.
0: Minum kopi.
1: Dessert lover.
0: Apa-apa jenis dessertnya ada?
1: Makan nasi mesti kena ada kopi.
0: Betul.
1: Macam-macam ada sekarang ada ni. Kita ada tiramisu. Kita ada krim. Apa lagi? Kek batik. Macam-macam
0: belakang. Mesti ada.
1: Dadih tak dadih. Sekarang ni pun banyak perniagaan yang mengusahakan perniagaan jenis vendor. Yang mana ada satu vendor dan macam suri-suri rumah buat sebagai pendapatan samping.
0: Betul, sampingan. Mereka kat rumah kan. Maksudnya kata kalau kita isteri yang tidak bekerja di pejabat ke apa, dia jadikan itu satu sumber pendapatan. Kadang-kadang lagi banyak duit dia daripada lelaki dia. Kan? Duduk rumah dia hantar kek je.
1: Betul.
0: Ini cerita macam Tengku Iman Aliana ni lah kan.
1: Ya, betul.
0: Perniagaan itu dimulakan sebagai langkah pertamanya secara kecilan di rumah. Masa tu dia 2 SPM lagi.
1: Yang tu yang paling menarik sekali.
0: Kan?
1: Bermula di usia 17 tahun. Bukan mudah ya, 17 tahun.
0: Ini 17 tahun masa tu? Mengaji SPM lagi lah. Berkembang, miliki 3 buah cabang fizikal serta ruang acara tersendiri pada hari ini. Jadi dia kata apa tu Aina, baca.
1: Dia berkata dia mempunyai minat mendalam terhadap dunia pembuatan kek dan ini mendorong dia untuk menjual pelbagai jenis kek dan kek cawan di depan sekolah menengah kebangsaan Taman Melawati demi mencari pendapatan sampingan sejurus tamat pengajian peringkat asasi dalam bidang perniagaan.
0: Wow, hebat. Jadi pada awalnya dia buat kek itu untuk kawan-kawan.
1: Betul.
0: Untuk keluarga dan kemudiannya dia mula ni kata sebab kita ikut peredaran masa, kita muat naik gambar-gambar tu ke laman sosial.
1: Betul.
0: Okay, Shira. Jadi apabila ramai yang tanya dan mahu membeli, dia kata saya terus mengambil peluang itu untuk menjual secara kecilan di tepi jalan dan juga seiring dengan penjualan dalam talian.
1: Jadi dengan peluang tu, sekarang dia dah ada 3 cawangan. Ya, Alhamdulillah.
0: Kita kongsikan juga berapa unit dia boleh buat sehari dan berapa berapa ringgit dia boleh dapat
1: masa
0: sehari.
1: Masa tu dihasilkan 200 unit cawan kek setiap hari. Dan mampu menjana sebanyak RM800 sehari. Dan hasil jualan tu dia kumpul sedikit demi sedikit untuk membeli oven ketuhar tu kan. Dan menyewa ruang dapur khas. Dan akhirnya dia boleh buka kelas hiasan kek secara kecil-kecilan. Wah, betul-betul berkembang noh.
0: Boleh buka kelas lagi tau.
1: Ha,
0: nak kata macam mana tu? Jadi untuk yalah, untuk makluman kita semua juga sebenarnya kan, learning kita tengok technical vocational education training dekat Malaysia ni, dia bukan jadi pilihan kedua dah. Jadi dia menjadi pilihan yang pertama. Jadi kalau kata selain daripada pilihan akademik, anda juga boleh pilih TVET ni kan. Sebagai contoh, kalau kita pergi college community tengok, ada pembuatan kek.
1: Ada.
0: Yalah, macam mana tak ada demand tau.
1: Betul.
0: Ini orang macam Shira ni. Lepas makan nasi mesti nak makan dessert tu ya.
1: Raya tak makan.
0: Saya makan enggak. Tapi saya makan lain sikit. Nasi saya campur dessert sekali.
1: Guys sekali ya. Guys sekali. Takut.
0: Perlis FM.
1: Nasi dengan

Hai Jersey, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanur Akhila Zahidah, pembola sukan FC Cilik TV PSS Negeri Perlis. Sport Jersey.

0: Terasi denganku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Rain dan
1: saya DJ Syira.
0: Okey, pagi ini. Baik Syira, apa yang nak dikongsikan oleh Syira pagi ini?
1: Berkaitan semestinya berkaitan dengan Hari Kebangsaan. Semalam kan 31 Ogos 2026. Jadi bersempena 31 Ogos tu, jutaan rakyat Malaysia telah meraihkan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 di seluruh negeri di Malaysia dengan meriahnya dan menyemarakkan semangat patriotisme dan cintakan tanah air. Jadi sambutan itu yang mengangkat tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, dapat mengukuhkan lagi perpaduan rakyat berbilang kaum di sebalik pelbagai isu geopolitik yang berlaku ketika ini.
0: Okay, jadi macam-macam video tular lah dekat laman sosial. Saya tengok Syira kan, ada satu video tu saya tengok yang tu dekat Rompin. Mereka buat persembahan pertunjukan motor. Kan, mereka portray sebagai Mak Rempit ni. Jadi bila bawa polis lah yang bawa tu. Anggota polis bawa. Lepas tu itulah bila dalam lakonan ni kadang-kadang ada stun-stun yang buat dia terbabai. Dia empuh lah sikit. Tapi nasib dia empuh pun kawan-kawan dia kan. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa. Nasib tak ada apa-apa. Tapi dia empuh juga kan. Dia macam nak berlakon. Dia memang berlakon tau. Dia pun buat lakonan semula. Dia buat pum, dia belah. Allah, dia belah betul ni. Kan, dia belah betul. Itu satu lagi video. Video lah. Satu lagi cerita yang kita dengar, yang menyayat hati juga. Kalau Syirah pun tahu kan, semalam ni kehilangan satu nyawa juga. Masa perbarisan, adik yang berusia 3 tahun, dia teruja pasal budak-budak kan. Jadi bila teruja, lalu bot yang dia bawa barak tu, adik itu jatuh. Bila tu jatuh dekat situ, iyalah, mana dan nak break apa semua situ. Banyak orang kata mungkin mak ayah terlepas pandang. Adik tu digilis, kaki dia budak kecil. Aina Syira bayang. Kaki kena gilis. Lepas tu biarlah budak-budak darah keluar habis banyak semua dan akhirnya meninggal dunia di hospital. Sian kan. Bayang Aina, bot besar-besar tu dengan budak sekecil-kecil tu macam mana kan. Dia punya perbandingan tu, kalau kita orang besar kena pun terperiok kok kan. Okey. Jadi apapun, kita terus terapkan semangat Hari Kebangsaan kita untuk tahun ini. Jadi satu yang saya nak kongsikan tentang pengumuman Perdana Menteri tentang Amanat Perdana sebenarnya Hari Kebangsaan 2026, iaitu Budi Madani yang dikembalikan daripada 200 liter kepada 300 liter yang memanfaatkan 16 juta pengguna Budi 95 dan lebih 0.5 juta pengguna diesel, pickup dan juga jeep.
1: Daripada Budi diesel 300 liter ke 400 liter. Itu adalah satu peningkatan lah.
0: Jadi itulah bila kita dah diberi Budi 95 ni kan, kita rancang perjalanan kita sebelum bergerak ke mana-mana kan. Maksudnya kita itu 200 tak cukup kata, kan? Memang cukup. tak cukup kan. Jadi Alhamdulillah lah,
1: bulan kosong.
0: Lepas tu nak pinjam pula, nak kena bawa orang tu pula. Nak tengok, nak pinjam kat mana-mana
1: dia kan. IC dia kena owner dia.
0: Tak boleh, kita tak boleh pegang. Tak boleh. Baik, 8 pagi nanti sama-sama kita ikuti
1: berita Perlis FM.
0: Cantik. Lepas tu kembali kita dengan topik pagi kita ni. Anda boleh terus ke semua platform digital apa kita. Dekat Facebook, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat Thread semua.
1: Ya, kita buat live semua.
0: Sagi kita kongsikan tajuk pagi kita. Terus layan
1: Perlis FM. Tajuk menarik ya pagi ni.
0: Cantik.
1: Perlis FM.
0: Selasih denganku.
1: Baik.

di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.